0: meskipun saat itu suatu wilayah mengalami musim hujan. Dan ketika dia berada pada fase aktif di masa musim kemarau, itu adalah warning keras buat kita, karena itu akan selain sangat mengurangi intensitas curah hujan, juga menambah meningkatkan kategori atau potensi kekeringan di wilayah tersebut. Untuk wilayah Papua Selatan sendiri, yang menjadi pertimbangan adalah saat ini selain El Nino-nya pada kategori sangat kuat, juga dibarengi dengan adanya monsun Australia, di mana ada masa udara kering dari wilayah Australia bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur. Jadi itu menambah semakin keringnya musim, kita sudah mengalami musim kemarau, ditambah dengan adanya El Nino itu sendiri, ditambah dengan adanya monsun Australia yang aktif, seperti itu.
1: Bu Arum, kalau kita lihat kondisi karhutla kita yang kalau hari ini sudah hampir 500 titik api ini, kondisi ini apakah BMKG kita sudah bisa merekomendasikan untuk bahwa statusnya ini darurat atau semacam apa?
0: Iya, baik. Dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan warning, peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Itu tingkat tertinggi yang bisa kami keluarkan. Untuk peringatan dini itu sendiri, kami secara kontinu setiap 10 hari kita sampaikan ke Pemda, terutama ke Gubernur, kita memiliki edarannya tertulis. Dan dari Pemdanya sendiri yang kita tunggu keputusannya berdasarkan dari informasi yang kami berikan. Untuk sekarang, untuk kekeringan meteorologisnya, kita berada pada kategori siaga. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Romanus Sujatmiko. Ini soal bagaimana masyarakat kita juga peduli terhadap karhutla ini. Kita tahu bahwa masyarakat peduli api juga ini kan juga kadang-kadang ada yang sudah terbentuk di daerah, di beberapa daerah sudah terbentuk. Apakah di daerah kita ini juga sudah terbentuk? Dan seberapa banyak kelompok-kelompok kita atau yang sudah dibina juga misalnya dari BPBD kita ini terhadap masyarakat kita yang peduli terhadap api ini, Pak Romanus?
2: Iya, baik, terima kasih. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa terkait dengan bencana ini kita tidak bisa menghalangi itu dia terjadi, ya, tapi kita bisa memitigasi. Kita bisa memitigasi itu untuk mengurangi terjadinya bencana. Untuk itu memang itu salah satu tugas juga dari kami untuk membentuk yang tadi saya sampaikan masyarakat peduli api tadi. Tetapi yang sekarang ini yang sementara yang sudah dibentuk ini adalah dari provinsi yang sudah bentuk. Sedangkan kami sendiri pasti akan membentuk juga, ya, untuk memitigasi yang terjadinya bencana yang akan datang, seperti itu. Terkait dengan kolaborasi, ya, unsur-unsur yang bertanggung jawab juga terkait dengan bencana, kemudian yang bisa membantu kami BPBD itu adalah yang pertama pemerintah daerah, ya, kita ini sudah pemerintah, kemudian masyarakat itu sendiri, kemudian dunia usaha ini juga. Kemarin kalau saya tidak salah ingat, saya minta untuk mereka juga hadir, ya, supaya mereka bisa memberikan apa namanya penjelasan resmi terkait dengan, kita tahu bersama sekarang hutan begitu banyak yang sudah habis, apakah itu punya potensi untuk bisa terjadi kebakaran, itu juga harus mereka menjelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat ini ada ketakutan juga kejadian ini, ya, seperti itu. Kemudian media. Terima kasih sekali RRI sudah mengumpulkan kita dan kita memberikan penjelasan sesuai dengan tugas kita masing-masing, tugas dan fungsi kita masing-masing ini. Ya, untuk itu saya sendiri bertanya, apakah 400 hotspot itu yang tadi dikatakan itu ada di dalam kota Merauke?

0: Oke, atau ada di Kabupaten Merauke. Sepengetahuan saya, kita di dalam kota Merauke ya, distrik Merauke, distrik Semangga, distrik Tanah Miring. Nah, itu tidak sampai seperti itu ya, titik hotspotnya. Karena apa? Masyarakat ketika terjadi kebakaran biasanya menelepon kami di BPBD, itu ada catatan kami juga bahwa kurang lebih itu ada 200-an lebih yang bisa kita tangani dan kita padamkan api ya, dibantu juga dengan teman-teman yang lain ya, dari Polri, dari TNI ya, itu ada 120 ya, 120 titik api yang kita berhasil memadamkan api itu sendiri ya. Untuk itu ke depan mungkin kita akan lebih intens lagi ya, mungkin kita akan berkumpul untuk membicarakan apakah kita bisa sampai pada titik yang harus mengeluarkan SK apa namanya, SK dari pemerintah daerah terkait dengan asap ini, asap api ini. Karena kalau umpamanya intensitasnya itu tinggi, maka perlu juga kita mengeluarkan itu ya. Tapi itu juga secara bertahap, secara berjenjang dari bawah, dari masyarakat yang harus mengusulkan kepada distrik, dari distrik mengusulkan kepada pemerintah daerah, kabupaten. Kabupaten akan memerintahkan kami BPBD untuk mengeluarkan SK itu ya, karena dampaknya sangat besar, dampaknya masalah anggaran. Ini yang harus kita pertimbangkan juga, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Romanus. Nah, saya mungkin kembali dulu sedikit ke Bu Arum. Bu Arum, tadi seperti yang disampaikan sama Pak Romanus, 490 atau sekitar itu, ini di tengah kota kita atau tersebar di seluruh selatan Papua ini untuk kondisi saat ini?
2: Ya, untuk kondisi saat ini itu tersebar di seluruh wilayah Papua Selatan. Ya, ada beberapa titik. BMKG sudah merekap daerah-daerah atau distrik-distrik yang memiliki kebakaran hutan dengan kepercayaan tinggi dalam 2 tahun terakhir itu menduduki peringkat tertinggi wilayah Tanah Miring, wilayah Wasur dan Nguti, seperti itu.
1: Baik, Bu Arum, terima kasih. Pak Rudi, saya ke Anda. Ini terkait sinergi bersama untuk penanganan karhutla ini. Apakah sudah ada didorong misalnya untuk sama-sama mendirikan posko bersama dalam penanggulangan masalah ini, Pak Rudi?
3: Iya, baik. Bahwa ya, yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, saya hanya belajar saja dari beberapa provinsi atau daerah yang sudah terjadi terkait dengan karhutla ini. Yang pertama mereka lakukan itu adalah kita jauh-jauh hari kalau bisa kita bentuk yang namanya Satgas Karhutla, Bapak. Sehingga kenapa kita harus bentuk ini? Supaya begitu ada kejadian kita tidak saling menunggu. Nah, seperti itu. Dan kita akan bekerja sesuai dengan kita tidak lagi memandang ini tupoksinya polisi, tentara, Basarnas, BPBD. Kita kolaborasi semuanya. Ini yang kita lihat masih lemahnya kita di situ. Sehingga karena yang kita lihat selama ini kan nanti kami juga mungkin dengan forum yang sangat baik ini, Bapak Kepala BPBD selaku yang bertanggung jawab, ya kami dorong untuk membentuk satgas ini maksudnya. Karena di daerah-daerah lain sudah seperti itu bentuknya. Jadi begitu kita dengar, mungkin kami yang dengar, kami cepat menginfokan kepada pihak-pihak mungkin BPBD. Kami tidak punya alat, tapi kita bisa memberikan informasi. Ada alatnya, kami bisa membantu untuk membantu dalam hal memadamkan api jika terjadi kebakaran hutan. Seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya ke Ibu Maria. Bu Maria, ini tentunya mengemuka juga beberapa narasumber tadi mengatakan bahwa penanganan masalah ini juga berkaitan dengan anggaran yang juga tidak kecil tentunya. Menyangkut soal anggaran ini, kita bukan hanya ketika memadamkan saja, tapi bagaimana tindakan preventif sebelum terjadinya kebakaran semacam ini. Lalu bagaimana DPR kita melihat kondisi ini, Bu Maria?
0: Iya, baik, dengan kondisi terakhir yang sangat memprihatinkan ya, untuk sebenarnya secara nasional, tapi juga kita di wilayah Papua Selatan, Merauke sendiri, untuk Haluta ini sudah harus mendapatkan penanganan serius. Sehingga untuk kami DPR Merauke, seperti tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa yang akan kita lakukan setelah ini ada komunikasi lanjutan, sehingga bagaimana DPR juga menjalankan perannya, mungkin dari sisi penganggaran dan juga pengawasan itu bisa lebih kita tingkatkan. Kalau kemarin mungkin dalam koordinasi kita ke distrik, kita tidak terlalu melihat terkait dengan Kalhuta dan potensi-potensi bencana lain, tetapi ke depan pasti itu menjadi catatan kami untuk bisa melakukan monitoring juga ke distrik-distrik. Tetapi yang paling penting mungkin setelah ini kita perlu duduk bersama dengan instansi terkait, sepakat bahwa Kalhuta ataupun bencana lain misalnya menjelang banjir juga kita harus duduk bersama dan bagaimana kita mencegah. Kita mencegah sehingga kalau tahun ini angkanya mencapai 400 sekian, mungkin tahun depan berharap ada pengurangan. Seperti itu, sehingga dari sisi anggaran juga bisa di tengah efisiensi ini tentunya ya, bagaimana kemudian DPR juga melihat itu dan bisa mendukung untuk kegiatan-kegiatan dinas terkait.
1: Di Merauke kita ini apakah sudah ada perda penanggulangan Kalhuta, Bu?
0: Saya pikir perda penanggulangan Kalhuta mungkin kami harus cek kembali ya, karena saya sendiri jujur sampai saat ini saya belum pernah dengar, sehingga saya tidak bisa menjawab sudah ada atau tidak, tapi mungkin kita perlu lihat kembali perda-perda yang ada, karena saya sendiri minta maaf belum pernah dengar terkait itu.
1: Dan tentunya ini hal yang penting juga untuk dibahas sepakat bersama, mengingat bahwa Karhutla ini hampir setiap tahun, bahkan setiap tahun pasti ya, selalu ada ini Karhutla ini. Nah, menyangkut soal perda yang kita kemukakan ini tentunya juga menjadi perhatian kita semua.
0: Ya. Oh, baik.
1: Baik. Ya. Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke, dan kita sudah mendekati akhir perjumpaan kita kali ini, dan tentunya saya memberikan kesempatan kepada para narasumber juga untuk menyampaikan closing statement mereka dan juga pesan-pesan ataupun himbauan terhadap masyarakat kita. Saya pertama ke Pak Wakapolres kita. Silakan Pak Wakapolres, Anda sampaikan kepada masyarakat kita yang masih membiasakan diri membakar-bakar lahan kita ini. Silakan.
4: Baik, terima kasih Sobat RRI dan pendengar RRI dimanapun berada. Ini Kalhuta sangat besar efeknya buat kita semua. Jadi saya mengimbau, mungkin mengharapkan kepada kita semua untuk bagaimana kita mengatasi apabila terjadi Kalhuta. Tapi yang prioritas itu adalah pencegahan. Ya, kalau kita mungkin berupaya untuk tidak melakukan pembakaran. Karena kalau kita dengan kondisi cuaca yang kemarau begini, cepat sekali untuk lakukan terbakarnya lahan ataupun apa. Untuk itu saya minta hindari hal-hal seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Romanus, silakan. Apa yang perlu Anda sampaikan kepada masyarakat kita?
0: Iya, baik. Terima kasih kepada masyarakat kita yang memang belum memahami terkait dengan bagaimana kita memitigasi terjadinya kebakaran Kalhuta ini. Untuk itu saya minta kepada kita semua yang biasa sering membakar-bakar hutan untuk mencari apa, kalau mau bilang ya, ini sudah biasa terjadi, mencari binatang di hutan sana ya, tuban, rusa, saham, dengan cara membakar-bakar dulu ini yang mungkin secara perlahan itu dirubah ya, dihentikan seperti itu. Peran masyarakat ini sangat penting sekali untuk membantu BPBD dan semua kami ada di kolaborasi ini untuk menghindari jangan sampai terjadinya kebakaran. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman media massa ya, terutama RRI ya, kemudian media massa yang lain. Mungkin saya memberikan masukan ketika ada berita yang mau dikeluarkan, tolong juga konfirmasi kepada kami ya, supaya jangan salah persepsi orang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Romanus. Bu Arum, apa yang harus Anda ingatkan kepada masyarakat kita?
2: Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar RRI di wilayah Provinsi Papua Selatan. Hal yang paling penting untuk beberapa bulan ke depan, kekeringan ini masih akan kita alami. Saya harap masyarakat lebih bijak dan lebih membekali diri dengan pemahaman tentang kondisi apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita, seperti lebih update lagi untuk mencari informasi akurat dari sumber terpercaya, bisa dari kami, bisa dari sosial media akun pemerintah yang menangani hal-hal baik kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan itu sendiri, agar menghindari tersebarnya berita-berita yang sekarang gampang sekali dipalsukan seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rudi. Soal kewaspadaan masyarakat kita, silakan.
3: Ya, kebakaran pasti terjadi. Kemudian masyarakat memang susah kita kendalikan. Olehnya itu kita dari unsur pemerintah yang kita sudah diskusikan tadi. Yang pertama mungkin kami mendorong dari Bapak PPD agar bagaimana hal ini ke depan kita semakin terintegrasi. Ini mau tidak mau, karena situasi ini adalah tugas kita bersama. Tidak menjadi satu tugas, satu instansi tertentu, tapi ini adalah tugas kita bersama. Olehnya itu kami mendorong agar ke depannya kita semakin lebih baik.

0: Itu yang bisa kami sampaikan, semoga di daerah Papua terus damai, bersih, dan indah, dan selalu sehat.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Kepala Basarnas. Dan berikutnya Pak Dan Ramil kita, silakan, apa yang perlu Anda sampaikan kepada masyarakat kita, terutama yang berada di jauh-jauh di perbatasan sana, Pak Dan Ramil.
2: Terima kasih Pak. Kepada seluruh pemirsa masyarakat wilayah Papua Selatan khususnya, kami dari Kodim khususnya yang ada di wilayah, yang dalam hal ini Babinsa kami sebagai ujung tombak yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah pedalaman, kami berpesan kepada masyarakat bahwa untuk terkait dengan kebakaran ataupun berkaitan dengan kebakaran lahan maupun hutan, agar betul-betul mempedomani himbauan para Babinsa, para pimpinan-pimpinan yang ada di kampung, ataupun para kepala kampung, agar segera betul-betul mempedomani. Karena jelas, dasar hukumnya adalah instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026, bahwasanya tidak ada regulasi ataupun secara hukum apapun, kalau itu sudah terjadi, maka akan dilakukan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dalam hal ini mungkin akan pihak kepolisian akan turun tangan langsung. Walaupun bersumber contohnya mungkin dari pembakaran lahan ataupun pembakaran sampah di area tempat tinggal, tetapi kalau itu berdampak kepada yang lain, apalagi menyebabkan kebakaran baik itu bangunan maupun lahan yang luas, itu pasti akan menjadikan suatu sanksi yang besar ataupun yang berat, dan itu akan diproses. Maka dari itu, mari kita sama-sama mempedomani aturan-aturan ataupun mungkin larangan-larangan untuk tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Karena hal ini akan berdampak kepada hal yang lebih besar, akan merugikan kepada kita semua. Bahwasanya kebakaran ini juga menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga saya berpesan kepada seluruh warga ataupun masyarakat Provinsi Papua Selatan khususnya, Kabupaten Merauke, mari kita sama-sama menjaga ataupun merubah pola hidup kita, baik yang disampaikan oleh narasumber yang tadi bahwasanya ada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini, mari kita sama-sama mempedomani agar tidak melakukan hal-hal ataupun tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan ataupun merugikan berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan. Demikian, terima kasih. Baik. Salam, selamat siang.
1: Terima kasih Pak Dan Ramil. Terakhir, wakil rakyat kita, himbauan dan ajakan kepada masyarakat kita. Silakan Bu Maria.
3: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI yang kami kasihi. Kita sudah mendengarkan, bahkan mungkin kita juga mengalami, melihat langsung terkait dengan kondisi hari ini secara nasional, tapi juga khusus kita di Kabupaten Merauke ini, bahwa sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup berdampak kepada kita semua. Maka kita sudah mendengar juga bahwa sudah ada tindakan-tindakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri. Maka untuk kita masyarakat juga sangat berperan penting dalam mengatasi persoalan ini. Maka marilah sama-sama kita bersikap bijak. Yang pertama, dengan tidak membakar lahan untuk kepentingan apapun. Yang kedua, puntung rokok yang mungkin kita anggap itu hal sederhana, tapi itu juga bisa memicu kebakaran. Mungkin kita juga tidak membakar sampah di tempat-tempat sembarangan, apalagi untuk kawasan Kota Merauke, itu dari dinas terkait lingkungan hidup juga sudah menyediakan jasa berlangganan sampah. Maka saya sangat berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk marilah kita bersikap bijak, karena Merauke ini milik kita bersama, mari kita jaga bersama. Persoalan ini hanya bisa teratasi kalau kita semua bergandengan tangan untuk terlibat dalam mengatasi persoalan ini. Demikian, terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, demikian perbincangan kita di pagi hari ini tentang bagaimana kita semua menyikapi karhutla yang terjadi di wilayah Papua Selatan. Sekali lagi terima kasih pada narasumber kita semua pagi ini. Dan pendengar, bahwa penanganan karhutla ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Kita semua masyarakat mempunyai tanggung jawab yang bersama untuk tetap menjaga lingkungan kita bersih dan sehat, dan juga terhindar dari bencana. Akhirnya kami akhiri perjumpaan kita dan perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Hadirin pendengar dan pemirsa, demikian talkshow nilai-nilai keindonesiaan RRI Merauke. Semoga perbincangan kita mengenai nilai-nilai keindonesiaan dapat memperkuat rasa cinta tanah air, mempererat persaudaraan, serta menginspirasi kita untuk terus menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. RRI Merauke, Suara Indonesia dari Timur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu. Ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek ke makanan di rumah kita ya, pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Selamat pagi, pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Era di Merauke 94,8 MHz. Dan saat ini kita berjumpa kembali dalam informasi perakiraan cuaca. Dan informasi berikut ini sangat penting untuk Anda, terkhususnya Anda yang akan menjalankan aktivitas di luar ruangan. Dan pada pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, BMKG Mopah Merauke, bersama dengan Kak Yunita STR untuk membantu kita terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Baik, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Yunita, apa kabar?
3: Selamat pagi Kak Yogi, kabar baik Kak.
2: Oke, mungkin bisa diinformasikan Kak perakiraan cuacanya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Silakan Kak Yunita.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Asmat terpantau berawan dan sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari wilayah Kabupaten Asmat akan didominasi oleh kondisi cuaca berawan di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Mapi juga terpantau berawan dan sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari wilayah Kabupaten Mapi juga akan didominasi oleh kondisi cuaca berawan di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari wilayah Kabupaten Merauke berpeluang terjadi kekaburan udara yang mana disertai dengan kabut asap. Untuk malam hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke cerah berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk di wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk perairan New South Wales diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Kemudian kami informasikan untuk peringatan dini hari ini masih berpotensi angin kencang baik di wilayah daratan maupun di wilayah perairan Papua Selatan, sehingga kami himbau kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan agar dapat memperhatikan potensi angin kencang untuk di wilayah Papua Selatan. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya, untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore nanti, dan 4,7 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur esok dini hari. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,5 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini, dan 1,2 meter pada jam 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Kamis 17 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat umumnya diperkirakan berawan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke, esok hari diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio Pro 1 RRI Merauke.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas updatean informasi perakhiran cuacanya. Kak, sukses ya buat Kak Yunita berserta rekan BMKG Mopah Merauke, Kak. Selamat pagi.
3: Terima kasih. Kembali Kak Yogi, selamat pagi.
2: Baik pendengar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan tadi telah kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG Mopah Merauke bersama dengan Kak Yunita STR yang sudah menyajikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini dan juga esok hari. Dan informasi tadi sangat penting untuk Anda ketahui, di mana Anda akan menjalankan beragam aktivitas di hari ini ataupun di esok hari, sangat penting ya, di mana hal tersebut atau informasi tersebut bisa menjadi acuan untuk Anda menjalankan beragam aktivitas Anda. Dan demikian saja pendengar kebersamaan kita dalam informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 16 September 2026, dan sampai jumpa kembali di esok pagi dengan informasi perakiraan cuaca hari Kamis ya, di 17 September. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Close. Up, up, up. Up.
1: Oh, akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, benar kita kembali berjumpa dalam Cek Fakta untuk edisi hari ini di hari Rabu 16 September 2026 dan sudah kami siapkan dua informasi untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan beredarnya di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait dengan program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan. Berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan itu juga tertera gambar dengan keterangan "We are hiring" atau "Kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk informasi yang kedua terkait dengan vaksin HPV sebabkan HIV. Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari thronebackshoax.id. Menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2026. Dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV sendiri ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Dan demikian benar dua informasi Cek Fakta pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan juga sebagai pembelajaran untuk kita semua untuk lebih bijak lagi menerima informasi kedepannya. Terlebih lagi jika informasi tersebut kita dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Sebelum kita mempercayai dan juga meng-share atau membagikan informasi tersebut, kita harus lebih teliti kembali dengan mengecek kebenaran informasi itu. Untuk cara pengecekannya sangat mudah, bisa melalui mesin pencarian Google ya. Dengan mengetikkan kata kunci tersebut. Dan bisa kita lihat adakah media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut. Nah, jika tidak ada maka dapat dipastikan informasi tersebut tidak benar atau hoax. Dan demikian saja pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta edisi berikutnya. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Broke pagi ini. Pro 1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro 1 Broke. Broke pagi ini.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: uang kas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku nggak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah nggak jujur, nanti jadi kebiasaan.
1: Kamu benar, Di. Aku bakal ganti dan jujur ke teman-teman.
0: Nah, itu dong. Itu baru namanya teman yang bertanggung jawab.
1: Berani jujur itu hebat. Korupsi sekecil apapun tetap saja salah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Sebuah 24,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir bersama kami dalam program Sanksi, yang merupakan sebuah edukasi dan juga advokasi publik, sebuah ruang informasi untuk mengajak masyarakat lebih memahami berbagai persoalan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Dan mendengar, pada kesempatan pertama kali ini kita akan membahas persoalan terkait dengan judi online, khususnya terkait pemanfaatan bantuan sosial pemerintah. Ada temuan yang cukup menjadi perhatian di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sebanyak 1.000 lebih warga penerima program Keluarga Harapan atau PKH terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Lantas bagaimana proses pendataan dan klarifikasinya? Dan bagaimana dengan kelanjutan bantuan bagi warga yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Pendengar, judi online tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi dan juga sosial, tetapi juga dapat berdampak pada pemanfaatan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi penerima bantuan sosial untuk menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan program, yaitu membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan berikut ini informasi mengenai temuan penerima PKH yang terindikasi terlibat judol atau judi online di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sebanyak 1.096 warga penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua tim PKH Kabupaten Buol, Samsul Alam, mengatakan temuan tersebut berdasarkan data deteksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Atas temuan tersebut, penerima bantuan bagi warga yang masuk dalam data tersebut dihentikan sementara. Namun pihaknya masih melakukan proses pendataan dan juga klarifikasi. Samsul menjelaskan sebagian warga yang masuk dalam daftar mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online. Karena itu proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data tersebut. Sementara bagi warga yang telah diklarifikasi terbukti terlibat judi online, diminta membawa surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan aktivitas perjudian daring. Terkait kemungkinan bantuan PKH dapat kembali diterima setelah proses verifikasi, Samsul mengatakan pihaknya belum dapat memastikan. Keputusan mengenai status bantuan masih menunggu kebijakan dari Kementerian Sosial. Samsul berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya penerima PKH, agar tidak menggunakan bantuan pemerintah untuk kegiatan negatif, termasuk judi online. Ia mengingatkan agar bantuan sosial dimanfaatkan secara bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan program, yaitu membantu memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Pendengar, dari informasi tersebut kita memahami bahwa bantuan sosial diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu, mari manfaatkan setiap bantuan yang diterima secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga, termasuk perjudian online. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena edukasi dan informasi publik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh Pice, tadi ada teman tawarsa itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kok hidup susah.
0: Iyo kak, saya jadi takut teh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan, kok ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa? Sekolah suka coba gara narkoba.
0: Iyo juga eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, mace susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hancur kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Berikan masih bersama kami dalam Sanksi Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, berbicara terkait dengan narkoba, saat ini narkoba masih menjadi ancaman yang perlu kita waspadai. Tidak sedikit anak muda yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, bahkan ada yang berawal dari rasa penasaran atau sekedar ingin mencoba. Padahal dampaknya bisa merusak kesehatan, mengganggu pendidikan, dan menghambat masa depan generasi muda. Lantas bagaimana peran keluarga, lingkungan pendidikan, serta komunitas keagamaan dalam membantu anak-anak muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Nah, berikut ini informasi selengkapnya. Mendengar pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Keluarga, sekolah, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan anak muda. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghadirkan kegiatan positif, membangun komunikasi terbuka, serta memberikan pendampingan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang berisiko. Nah, berikut informasi dari Sibolga, Sumatera Utara mengenai pandangan organisasi kepemudaan gereja dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Mendengar banyak generasi muda saat ini menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat berawal dari rasa penasaran atau sekedar ingin mencoba. Nah, Ketua Orang Muda Katolik atau OMK Paroki Katedral Santa Maria Sibolga, John Malau, mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan pendampingan bagi anak muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut John Malau, anak muda dapat terjebak bukan semata-mata karena keinginan berbuat buruk, tetapi juga karena salah memilih lingkungan dan jalan ketika mencari jati diri. Ia menekankan bahwa ajakan teman dan rasa ingin mencoba dapat menjadi awal dari persoalan yang lebih serius. Untuk mencegah hal tersebut, OMK Paroki Katedral Sibolga terus berupaya menghadirkan kegiatan positif, mulai dari kegiatan rohani, seni hingga olahraga. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan diri sekaligus membangun pergaulan yang sehat. John Malau juga mengajak keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan. Keluarga diharapkan menjadi tempat yang aman bagi anak untuk berkomunikasi, sementara komunitas keagamaan dapat memberikan pendampingan dan merangkul anak muda yang membutuhkan dukungan. Ia mengingatkan bahwa masa depan generasi muda terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada penyalahgunaan narkoba. Dan demikian informasi mengenai pentingnya peran bersama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dan dari informasi tersebut, mendengar kita bisa memahami ya bahwa mencegah atau pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kepedulian dan juga keterlibatan banyak pihak. Dan mari kita mulai dari lingkungan terdekat dengan membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, mengajak anak muda mengikuti kegiatan positif, serta tidak ragu mencari bantuan ketika menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba. Karena menjaga generasi muda dari bahaya narkoba berarti kita juga ikut menjaga masa depan keluarga dan masyarakat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke, karena edukasi dan informasi publik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Masih ada satu informasi lagi sebelum kita akhiri program Sanksi. Sebelum kita akhiri program Sanksi pada hari ini ya. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, seperti apa informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sanksi Pro 1 RRI Merauke.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing.

Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Karaoke pagi ini.
1: Dengar, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, membangun budaya integritas perlu dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, pendidikan, hingga tempat kita bekerja. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak informasi mengenai upaya pemerintah Kabupaten Minahasa dalam perkuat pencegahan korupsi melalui kesepakatan bersama dan sosialisasi anti korupsi. Pendengar, upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan tindakan nyata tentunya. Penandatanganan kesepakatan anti korupsi menjadi salah satu langkah awal. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana komitmen tersebut diterapkan dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab perlu menjadi bagian dari budaya kerja, termasuk di lingkungan pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter generasi muda. Dan berikut ini informasi dari Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara mengenai penguatan budaya integritas dan edukasi anti korupsi. Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan sosialisasi anti korupsi yang digelar Inspektorat Kabupaten Minahasa di SMP Negeri 1 Tondano pada Selasa 15 September 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Linda D. Watania, menegaskan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen seluruh jajaran pemerintah. Ia mengingatkan penandatanganan kesepakatan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata. Ia juga mendorong agar hasil survei penilaian integritas atau SPI dari Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan juga transparansi pelayanan publik maupun integritas aparatur. Menurutnya, hasil survei tersebut mampu membantu mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Ia juga mendorong implementasi kesepakatan anti korupsi dilakukan secara luas di setiap perangkat daerah sekaligus diterapkan di lingkungan pendidikan untuk membentuk budaya integritas sejak dini. Linda juga mengajak seluruh aparatur memperkuat nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia juga mengingatkan pentingnya menolak gratifikasi, suap, ataupun pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan mendengar demikian informasi mengenai penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi di Kabupaten Minahasa. Dan dari informasi tersebut kita bisa memahami ya bahwa pencegahan korupsi itu tidak cukup hanya dengan aturan atau penandatanganan kesepakatan. Dibutuhkan juga komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Bagi masyarakat, kita juga dapat ikut menjaga integritas dengan tidak memberikan suap, menolak pungutan liar, serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi yang tersedia. Dan mari bersama-sama membangun lingkungan yang bersih dan berintegritas, dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program Sanksi pada hari ini telah sampai di penghujung program ya. Dari pembahasan hari ini mungkin kita diingatkan bahwa mencegah korupsi itu bukan hanya tugas pemerintah ataupun aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita semua. Selain korupsi, tadi juga kita sudah membahas terkait dengan judi online dan juga narkoba, dan semuanya kita setuju ya bahwa itu merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah. Dan semoga informasi-informasi yang kami hadirkan dapat menambahkan wawasan dan mendorong kita untuk terus membangun lingkungan yang bersih, transparan, berintegritas, dan juga aman dari judi online ataupun narkoba ya. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Merauke, Radio Republik Indonesia yang selalu hadir menemani dan memberikan informasi bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada program sanksi berikutnya. Salam sehat, salam integritas, dan selamat menjalankan aktivitas Anda.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: rame sekali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Namanya juga kebun binatang, tempat wisata, jadi banyak yang datang.
0: Kak Deci, lihat di sana. Ada rusa, badak, komodo. Ada burung beo sama burung merak. Lucu-lucu ya.
1: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
0: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya, Kak.
1: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, Papa, Mama, Om, Tante untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi generasi mereka tidak akan punah.
0: Oke, Kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Selamat siang pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Merauke. Dan semoga di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalankan beragam aktivitas kita di siang hari ini. Bagi Anda yang di siang hari ini sudah beristirahat, selamat beristirahat. Dan jangan lupa ya untuk sarapan atau makan siang ya. Kalau sarapan itu pagi, kalau makan siang berarti di siang hari tentunya. Jangan lupa untuk makan siang. Dan untuk Anda yang masih bekerja, tetap semangat. Jangan menyerah ya. Mungkin di sedikit waktu, mungkin sedikit lagi kita akan istirahat bersama. Nah pendengar, saat ini kita berada di pukul 11:17 untuk waktu Indonesia Timur. Dan jam dinas siaran saya akan berakhir 13 lagi. Nah sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, ada dua informasi yang akan saya bagikan terkait dengan informasi regional atau informasi daerah. Nah, untuk updatean informasinya akan saya updatekan setelah satu lagu berikut ini. Dan sebelum itu kami ingin menyapa seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Tetap semangat. Dan mari kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Bryan Adams dengan lagunya yang berjudul This Is Where I Belong.

0: siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Benar tadi itu satu lagu yang berjudul This Is Where I Belong yang dinyanyikan oleh Bryan Adams. Secara garis besar menceritakan tentang pencarian jati diri, kebebasan dan menemukan tempat di mana seseorang merasa benar-benar diterima atau rumah sejati. Nah, mendengar lagu ini merupakan bagian dari album soundtrack film animasi Spirit yang rilis pada tahun 2002. Di mana musiknya digarap bersama dengan komposer legendaris Hans Zimmer dan produser Robert John Lang. Dan berikut ini ada beberapa poin penting ya yang diceritakan dalam lagu tersebut berdasarkan lirik dan konteks filmnya. Nah, untuk liriknya sendiri menggunakan metafora alam seperti angin, padang rumput, sungai yang liar, langit berbintang dan pegunungan untuk menggambarkan rasa damai. Karakter utamanya juga merasa energinya menyatu dengan alam bebas. Lagu ini mendefinisikan ulang kata rumah, di mana rumah di sini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan sebuah tempat atau lingkungan yang memberikan rasa aman, kehangatan, dan ketenangan batin. Dan baik benar itu tadi sedikit informasi terkait dengan lagu yang berjudul This Is Where I Belong yang dinyanyikan oleh Bryan Adams. Dan kita saat ini di pukul 11:22 ya. Sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, ada dua informasi yang akan saya bagikan untuk Anda sebagai teman istirahat Anda dan juga teman dalam menjalani aktivitas Anda. Berikut ini kami updatekan informasi dalam rangkaian informasi Merauke siang ini. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Basarnas menekankan koordinasi saat bencana. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam penegakan ketika terjadi bencana. Koordinasi dilakukan karena penanganan bencana melibatkan berbagai pihak sesuai dengan tugas masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Basarnas Merauke, Bapak Rudi mengatakan dalam kondisi bencana, langkah awal yang dilakukan berkaitan dengan pencarian orang apabila terdapat korban yang membutuhkan pertolongan. Basarnas juga berkoordinasi dengan BPBD dalam penanganan kejadian. Rudi mengatakan Basarnas tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi suatu bencana. Menurutnya koordinasi menjadi hal yang penting dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dalam penanganan di lapangan. Ia menambahkan ketika terdapat informasi yang masuk, Basarnas dapat berkoordinasi dengan satuan-satuan terkait untuk membantu penanganan. Rudi mengatakan koordinasi tersebut juga dilakukan secara langsung melalui komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di lapangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Basarnas. Informasi berikut nya berasal dari PLN, di mana PLN memberikan jadwal pemadaman sementara untuk pemeliharaan jaringan di Merauke. Pendengar, PT PLN Persero UP3 Merauke menjadwalkan pemeliharaan aliran listrik di sejumlah wilayah Merauke dan sekitarnya pada hari ini, Rabu 16 September 2026. Pemadaman terencana ini dilaksanakan mulai pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur dalam rangka kegiatan pemeliharaan jaringan listrik. Pihak PLN menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan pasokan listrik kepada para pelanggan di wilayah Merauke. Adapun wilayah yang mengalami pemadaman sementara meliputi wilayah Merauke Kota, Kurik, Tanah Merah, meliputi Jalan Garuda Spadem, Jalan PGT, Jalan KPKN, Jalan Muli Spadem, Jalan Husein Palela, Jalan Pompa Air, Jalan Dirgantara dan sekitarnya. Kemudian Kem Tunas, Kem Bupul, Kem Kuel, dan sekitarnya. Sebagian wilayah TSM Harapan, sebagian wilayah Salur 3, Kaliki, Distrik Ninati, Kampung Tembutka, Kampung Yetetkun. Sejalan dengan momen Hari Pelanggan Nasional, PLN berkomitmen untuk terus melayani sepenuh hati dan menjadikan pelanggan sebagai energi utama untuk terus maju. Melalui perbaikan dan pemeliharaan ini, PLN berharap kualitas jaringan kelistrikan dapat semakin optimal ke depannya. Pihak PLN juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat selama proses pemeliharaan berlangsung. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau untuk mempersiapkan diri dan mengamankan penggunaan elektronik guna mempermudah akses pelayanan serta mendapatkan informasi terkini mengenai kelistrikan. Pelanggan dihimbau untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN di nomor 123. Baik pendengar, demikian dua informasi yang dapat saya sampaikan di penghujung kebersamaan kita di hari ini. Dan semoga informasi yang telah kami berikan dari pagi tadi hingga di pukul 11 lewat 26 ini dapat bermanfaat untuk Anda ya. Dan juga dapat menambahkan wawasan untuk kita semua tentunya. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ari Arianto dalam rangkaian program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus Anda pendengar setia kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Bapak, engkau sungguh baik.
1: Ri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
2: Shhh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
1: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
2: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
1: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
2: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
1: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
2: Setuju, Dit.
1: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sebagai negara yang luas, yang memiliki petani kopi lokal di hampir setiap provinsi bahkan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian juga di Kabupaten Merauke.

0: dari petani kopi Jagebog.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebog, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus. Saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke sini aman, lebih baik.
0: Ayo kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian, pendengar. Saat ini sudah di pukul 11:55 dan kebersamaan kita ya akan kita awali ya, pendengar, dengan lagu-lagu rohani ya hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan seluruh rangkaian informasi dan juga program hiburan sudah kami siapkan hingga sore hari nanti menemani saat Anda beristirahat dan juga saat Anda menjalankan kesibukan-kesibukan Anda di siang hari ini, pendengar.

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 75.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini ya sudah di program musik tradisional dan juga budaya. Nah, pendengar, di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya, kami akan bagikan satu buah daerah ya di ruang dengar Anda. Ya, kali ini kita akan ke wilayah Kalimantan ya, pendengar, lebih tepatnya di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Bontang. Ya, seperti apa yang ada di sana ya, terlebih lagi dari letak wilayahnya sendiri, kemudian letak geografis dan juga lain sebagainya ya. Lebih utama adalah adat istiadat yang ada di Kabupaten Bontang seperti apa di wilayah Kalimantan Timur sana. Nah, untuk itu sebelum kami bagikan, menyapa dulu ya untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati santap siang, selamat siang untuk Anda semuanya. Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda pun, ya tidak ada salahnya untuk Anda beristirahat sejenak sebelum nanti Anda akan kembali menjalankan kesibukan-kesibukan Anda hingga sore hari nanti bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Baik, pendengar, Bontang atau juga Kabupaten Bontang ini adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kota ini sendiri terletak sekitar 120 km dari kota Samarinda, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di bagian utara dan barat, ya Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan dan Selat Makassar di timur. Letak astronomisnya sekitar 117 derajat 23 sampai 117 derajat 38 bujur timur, 0 derajat 01 sampai 0 derajat 12 lintang utara. Ya, pada pertengahan tahun 2024 lalu, jumlah penduduk Bontang ini mencapai 190.621 jiwa. Dan di kota ini juga berdiri 3 perusahaan besar di bidang yang berbeda-beda, ya, seperti Badak NLG atau Gas Alam, Pupuk Kalimantan Timur, atau pemproduksi pupuk urea, amonia liquid, dan pupuk NPK, dan Indominco Mandiri, ya, di sektor batubara. Ya, serta memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate. Dan Kota Bontang sendiri merupakan kota yang berorientasi di bidang industri, jasa, serta perdagangan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Ya, pendengar masih di musik tradisional dan juga budaya dan masih di Kota Bontang, Kalimantan Timur, pendengar. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada tiga perusahaan besar ya di bidang yang berbeda-beda. Ya, dari gas alam, kemudian masalah pupuk dan juga masalah batu bara, semuanya ada di Kota Bontang, pendengar. Ya, dilihat dari sejarahnya, ya ini wilayah Bontang awalnya mengacu pada status tradisional sebagai kawasan pedesaan sederhana yang sebagian besar dihuni oleh para pendatang. Ya, kata Bon, ya dalam kata Bontang seperti itu, bisa merujuk dalam bahasa Indonesia untuk resi dan tang untuk hutang. Ya, atau bisa juga merujuk pada kata Bon yang dalam bahasa Belanda berarti perkumpulan dan tang kependekan dari pendatang, seperti itu. Yes, sehingga secara harfiah bisa dikatakan juga bahwa perkumpulan para pendatang. Dan Bontang pada awalnya adalah pemukiman di bawah Kesultanan Kutai yang berpusat di Tenggarong. Dan menurut legenda, pemukiman ini dirintis oleh seorang kerabat Sultan Kutai bernama Aji Pau.

Nah, Kota Bontang sendiri terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Dan di tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai 191.811 jiwa dengan luas wilayah 406,70 km persegi dan sebaran penduduk 672 jiwa per kilometernya. Dan secara geografis sendiri, Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis, yaitu terletak pada Jalan Trans Kalimantan Timur dan berbatasan langsung ya dengan Selat Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang. Wilayah Kota Bontang memiliki luas sebesar 161,88 km persegi dan secara astronomis Kota Bontang terletak antara 117 derajat 23 sampai dengan 117 derajat 38 bujur timur dan 0 derajat 01 sampai dengan 0 derajat 12 lintang utara. Ya, ini kalau dilihat dari letak geografis dan juga kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Bontang sendiri. Ya, dilihat dari segi sejarahnya kembali, ya di tahun 1947, Kesultanan Kutai menjadi daerah Swapraja Kutai dan sejak tahun 1954, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, Kesultanan Kutai menjadi daerah istimewa Kutai setingkat kabupaten. Sehingga Sultan menjadi bupati. Nah, status Kesultanan Kutai sebagai daerah Swapraja atau daerah istimewa dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan Timur. Sehingga pada 21 Januari 1960, dalam sidang istimewa DPRD Kutai dibentuk Kabupaten Dati 2 Kutai sebagai pengganti Kesultanan Kutai. Ya, di tahun 1972, nama Jabatan Asisten Wedana diubah menjadi Camat. Dan di tahun pada tahun 1999, lebih tepatnya di 12 Oktober, melalui Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999, Bontang ditingkatkan lagi statusnya menjadi daerah otonom Kota Madya yang diresmikan dengan pelantikan pejabat wali kota Bontang pada 16 November 1999. Kemudian Kota Bontang dimekarkan lagi melalui pembentukan kecamatan ketiga, yaitu Bontang Barat pada 16 Agustus 2003, pendengar.

0: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Masih di musik tradisional dan juga budaya, pendengar di siang hari ini. Setelah tadi kami coba berbagi terkait juga dengan geografi, ya kali ini kita akan coba berbagi tentang iklim yang ada di wilayah Kota Bontang sendiri. Wilayah Kota Bontang memiliki iklim yang sama dengan iklim kota-kota di Kalimantan, yaitu iklim tropis dengan kelembapan yang selalu tinggi sepanjang tahun antara 75% sampai 90% dan suhu udara yang tinggi antara 23 derajat sampai 35 derajat Celcius. Dan curah hujan di wilayah kota ini pun cenderung tinggi sepanjang tahunnya. Ya. Jadi ini bisa dibilang juga panas, kemudian curah hujannya cukup tinggi. Ya, selain itu juga, Kota Bontang ini dikenal dengan kota industri dan jasa. Ya, dua sektor ini telah memberikan nilai pendapatan yang utama bagi daerah ini. Di Kota Bontang sendiri, dalam kawasan tiga perusahaan raksasa tersebut, berbagai fasilitas modern lengkap tersedia. Mulai dari fasilitas perumahan bagi karyawan, tempat olahraga, rekreasi, taman bermain, rumah sakit sampai hotel berbintang yang tentunya menambah kas daerah dari sektor jasa dan industri pengelolaan adalah dua lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ya, selain itu juga di sektor pariwisata, wilayah pesisir dengan pantai yang bersih, landai dan berpasir putih bisa menjadi objek wisata yang potensial. Ya, Bontang Kuala contohnya selain menarik wisatawan karena perkampungan nelayan di atas laut, juga tengah dikembangkan sebagai objek wisata. Nah, kota ini memiliki potensi menjadi kota pariwisata dengan beberapa tempat andalan, Pulau Beras Basah, Pulau Segajah, serta Taman Nasional Kutai yang berdampingan dengan wilayah Kutai Timur. Potensi budidaya perikanan laut dengan komoditas unggulan seperti udang, kepiting, ikan kerapu, udang lobster, kakap merah, tripang, rumput laut, dan tiram banyak diminta oleh pasar luar negeri, pendengar. Ya, itu apabila dilihat ya dari segi ekonominya. Kemudian kita beralih ke penduduknya. Ya, ini Kota Bontang memiliki luas 49.757 km persegi dengan jumlah penduduk ya antara 178.920 jiwa. Ya, adapun penduduk asli Kota Bontang adalah suku Kutai Guntung dan suku Bajau yang hidup bersama dalam sebuah kampung kecil. Namun setelah perkembangan Kota Bontang yang kian pesat, kota ini memiliki keberagaman suku bangsa seperti suku Banjar, Makassar, Bugis, Jawa, Batak, dan lain-lainnya. Dan mayoritas penduduk Kota Bontang memeluk agama Islam, ya sekitar 89.80%. Dan selain Islam juga terdapat agama lainnya, yaitu Kristen sebanyak 9.98%. Ya, ini mencakup Protestan dan juga Katolik, Hindu sebanyak 0.15%, dan Buddha 0.07%. Ya, itu kalau dilihat ya dari suku bangsa yang mendiami wilayah Bontang, kemudian dari segi ekonomi, kemudian iklim juga ini cukup menarik ya. Dan tentunya juga ini kalau dilihat dari cuaca sendiri atau juga iklim, memang khas ya wilayah-wilayah negara kita ya, tropis, jadi cukup panas. Dan juga untuk curah hujan di sepanjang tahun ini cenderung tinggi.

Ya, masih di musik tradisional dan juga budaya ya siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya, ya masih di wilayah Kabupaten Bontang ya. Ya, dilihat dari segi kebudayaannya sendiri, Kota Bontang kaya akan tradisi pesisir, seni lokal, serta perpaduan adat istiadat Nusantara yang harmonis. Ya, dilihat dari tradisi dan upacara adat, di sana ada pesta laut. Ya, tradisi tahunan masyarakat pesisir khususnya di Bontang Kuala sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut dan bentuk keharmonisan dengan alam. Dan juga ada upacara adat Mas Sorong. Nah, ini adalah ritual adat dari suku Patai yang dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal. Dan juga ada keberagaman etnis. Terdapat pengaruh kebudayaan Dayak ya, seperti rumah lamin dan pakaian adat Taa seperti sapei sapak ya, berdampingan dengan tradisi paguyuban warga pendatang ya, seperti tradisi genduren. Dan juga ini ada festival dan karnaval budaya ya, di Bontang City Carnival atau BCC, karnaval budaya tahunan yang merayakan hari jadi kota dengan menampilkan warna-warni busana adat dan kreasi seni Nusantara. Dan juga ada festival pemuda. Nah, ini adalah ajang tahunan untuk bakat seni, tari, dan vokal bagi generasi muda, pendengar. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda ya di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena nanti juga selesai warta berita dinamika olahraga di pukul 13, kami akan kembali dengan program hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: ini ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis Putri Indonesia Jenis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Antonio Raiola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan

0: Fulham menang 3-2 atas West Ham. Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal. Dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rezeki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool. But you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Murdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abiel Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil pada sekipasan.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
4: Real Madrid, persiapan hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

tenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan misalnya, coach, atmosfer pertandingan berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Fajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 751 2433. Merauke siang ini
3: Pro Dangdut.

0: Ya, pendengar anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi anda ikuti yaitu Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI, pendengar. Siang hari ini, seperti biasa untuk anda, para pecinta musik dangdut, kami membuka kesempatan untuk anda yang ingin merequest lagu dangdut. Ya, anda bisa merequest lagu-lagu dangdut yang ingin anda dengarkan di siang hari ini. Caranya gampang sekali, anda tinggal menghubungi kami di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745. Setelah tadi kami coba hadirkan ya satu buah lagu dari miliknya Kitty Andriani ya, dengan lagu berjudul Bisikkanlah Dia, pendengar. Baik, untuk anda semuanya, mungkin siang hari ini ada yang ingin merequest lagu-lagu dangdut, entah itu lagu-lagu baru ataupun juga lagu-lagu yang cukup lama ya. Anda bisa langsung menghubungi kami di 0971-333-0745. Walaupun siang hari ini untuk wilayah Kota Merauke masih cuaca yang cukup panas ya. Dan kembali kami menghimbau untuk anda sekalian ya, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami, dan jangan sampai anda membakar lahan ya, karena tentunya ini bukan hanya bisa merugikan diri anda sendiri tapi juga bisa merugikan orang lain ya, bukan hanya asap tapi juga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya ya kak. Dan belakangan ini juga ya, ya situasi untuk wilayah Kota Merauke juga apabila sudah sore hari ya, di beberapa tempat ini sudah dilaporkan ya tempatnya cukup ya asap-asap yang terjadi ya, karena masalah karhutla ini juga memang sudah merugikan di beberapa wilayah seperti itu. Dan tentunya juga untuk anda semuanya ya yang saat ini yang sedang mendengarkan, pastikan anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Baik, untuk anda semuanya, di musim panas seperti saat ini juga kami menghimbau untuk anda ya untuk tetap berhati-hati ya dengan kondisi lingkungan anda. Ya, jangan lupa untuk memadamkan kompor, kemudian lagi listrik ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena beberapa waktu ini ya cukup intens juga kita melihat mondar-mandir dari mobil pemadam kebakaran ya yang melintasi seputaran wilayah Kota Merauke begitu. Baik, untuk anda semuanya silakan ya, kami tunggu deringan-deringan anda di siang hari ini masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami nantikan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silakan di 0971-333-0745 di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Apa kabar hari ini, Bu?
1: Kabarnya baik bersama keluarga, sehat Mas Ari. Semoga Mas Ari juga sehat ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin, amin, amin. Baik.
1: Hari ini panasnya luar biasa.
0: Oke, luar biasa ini. Kalau begitu hari ini masak apa, Bu?
1: Hari ini saya masaknya sederhana, paling sederhana hari ini masak.
0: Oh, sederhana. Ini bukan di ini ya, yang di apa? Jalan Misi situ ya? Atau Jalan Biak bukan ya?
1: Oh, bukan dong. Saya ini, Mas Ari, sekarang tuh jarang beli-beli di luar.
0: Oh, begitu.
1: Kita selalu masak sendiri supaya lebih higienis, terutama okay. Terus uangnya juga tidak terhambur-hambur kesana kemarin. Memanage uang kita yang semanage sedetil-detilnya, Mas Ari.
0: Betul, betul.
1: Makan-makan saya hari ini, saya bikin sambal, terus ada sayur-sayuran, terutama saya tuh di rumah tiap hari ada sayur. Sayur yang satu atau dua sayur itu di rumah saya.
0: Okay.
1: Dan juga ada telur Mas Ari.
0: Aduh, oke. Okay. Baik, oke. Okay, silakan Bu Tri. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
1: Saya mau minta lagunya Ikke Nurjana.
0: Ikke Nurjana apa lagi nih, Bu? Barusan diputar nih, yang lain lah.
1: Berarti ini saya cuma apa
0: Penelpon pertama Siti memang. Penelpon pertama.
1: Siti Nurhaliza.
0: Apa judulnya?
1: Cindai.
0: Aduh, cindai terus.
1: Iya, iya dong. Karena itu lagu favorit, okay. Jadi senang didengar gitu ya.
0: Siap. Baik, silakan.
1: Oke, Bu. Kirim-kirim dulu ya untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu happy bersama keluarga dan juga berbahagia. Dan juga untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ellen dan Ibu Ani juga, serta Mama Ima di Momere, Bang Nasrun, Pak Bernard, dan juga Ibu Maslia bersama pasangannya, dan juga Ibu Farida dan Bintang Pratama. Bang Luhut juga semuanya sehat di hari ini, dan Abang Sutamane ya, dan juga Mbak Ayu, dan juga untuk Puja di ini ya. Puja semuanya sehat selalu hari ini dan kembali ke Merauke Mas Ari. Untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun, Bude Iki bersama keluarga dan juga Bude Eni bersama Pak Desio dan Bude Una juga, Mama Ines bersama Bang Christian, dan juga untuk mas-mas di kilometer Mas Ari. Karena saya di Tanah Merah tuh tinggal di kilometer 3 atau jadi selalu teringat-ingat. Okay. Lanjut lagi nanti kalau lama aja. Untuk mas-mas di SD4 sampai SD5 dan Mbak Lili, Ibu Lili ya, dan juga Mama Roni, Pak Bernard, Pak Norki, dan juga Bang Hasan Lalo. Untuk keluarga besar saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung di sana ada Hemi bersama keluarga. Dan juga keluarga besar saya di Kutik, Semangga 1, Semangga 2. Mas Ari, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sehat selalu di sana. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon pertama kita ya. Dari Seringgu, pendengar. Dan di belakangnya Ibu Tri, ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Aduh, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat.
2: Bunda Ima menyapa, Momere.
0: Momere gimana nih hari ini, Bunda Ima?
2: Panas
0: ya. Jadwalnya kayaknya masih tetap sama dengan Merauke ini.
2: Iya, kita masih satu atap.
0: Betul, betul, betul.
2: Bung Yogi.
0: Dengan Ari, Bu.
2: Oh, Bung Ari.
0: Oke, Bunda Ima silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bun?
2: Oke, lagu dangdutnya 1000 Benang Cinta.
0: Penyanyinya siapa tuh?
2: Siapa ya?
0: Seribu.
2: Enggak tahu. Benang... 1000 Benang Cinta.
0: 1000 Benang Cinta ya. Oke.
2: Iya.
0: Maggie.
2: Oh iya, iya, oke. Iya, betul.
0: Silakan, Maggie dikirim buat siapa nih?
2: Kirimnya buat Bung Arya bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Tetap semangat ya Bung Ari.
0: Amin, salam, terima kasih.
2: Selalu bahagia selalu bersama keluarga, Tuhan memberkati. Terus teman-teman ya yang ada di Merauke semuanya tanpa terkecuali, tanpa disebut satu persatu yang selalu monitor setia dengan RRI Merauke. Dengan ucapan selamat siang, salam sehat, dan semoga selalu terhibur di siang hari ini. Ada teman-teman yang ada di Jayapura, ada di Serui, Nabire, terus ada di Pakpak, Sorong, Boven, semuanya. Teman-teman yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, salam sehat semua, dan Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bung Ari, terima kasih 1000 benang cinta.
0: Baik, oke, terima kasih kembali untuk Bunda Ima di Maumere ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, untuk Anda semuanya, langsung saja dua buah lagu ada dari... Yang pertama tadi dari Siti Nurhaliza dengan Cindai, dan juga satu buah lagu dari Maggie Z dengan 1000 benang cinta. Tetaplah di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Meroket siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Selamat siang. Bunda Natalia, apa kabar?
1: Iya, puji Tuhan sehat baik. Kalau Bang Ari gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat, Ibu.
1: Sama ya, tapi loli-loli panas, Bang Ari.
0: Ah, sama kalau begitu, enggak ada
1: sama
0: beda.
1: Ya? Aduh, memang panas banget. Terus apa? Jangan berani keluar kalau panas begini, Bang Ari.
0: Kenapa?
1: Aduh, mencekam itu panasnya.
0: Bikin apa ya? Ya, kita keluar.
1: Tapi kalau Bang Ari dalam ruangan kan adem.
0: Iya, walaupun adem tapi kita di sini sendiri aja nih, Bu.
1: Masa ada yang teman ya.
0: Oke, kalau keluar-keluar kan enak, Bu. Mungkin cari es gitu.
1: Aduh, takut kan minum es kalau panas begini, Bang Ari.
0: Kenapa?
1: Minum aja air putih biasa, jangan tambah sakit nanti.
0: Oh, tambah sakit ya. Oke.
1: Okay. Bikin batuk, nanti flu. Iya, jadi kalau musim panas minum aja air biasa, air mineral putih ya.
0: Oke. Okay. Baik. Silakan, Ibu Natalia, lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagunya anu aja, Ice Trisnawati aja, Bang Ari ya.
0: Apa judulnya, Ice?
1: Rindu Berat.
0: Rindu Berat, waduh.
1: Iya, rindu. Aduh, rindu sama itu, penyiar-penyiarnya RRI Maroke, toh.
0: Ah, iya, kan?
1: Iya. Rindu sama Bang Ari, Bang Yogi, Bang Yoga, Kakak Desi.
0: Baik. Salam-salam
1: ya. Yang pertama tentunya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy. Apa kabar ya? Salam sehat, salam kompak. Udah gabung ya?
0: Sudah, Ibu Utri.
1: Oke ya, makasih salamnya Ibu Utri. Terus ada Bang Cut, ada Jigoro Jakarta, Ibu Sofia

0: gabung juga. Baik, untuk Anda semuanya masih dinantikan kembali, ada siapa ini ya, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang punya Manado
0: pertama baru. Oke, okay, Ibu Ani di Manado, apa kabar Bu?
1: Betul, alhamdulillah kabarnya ada baik-baik kabar, baik-baik sehat.
0: Amin.
1: Tapi pokok panas, baik-baik panas.
0: Ya semoga panas ini,
1: iya,
0: semoga lebih cepat datang hujannya Bu ya.
1: Iya, mudah-mudahan cepat, lebih cepat datang. Amin. Mudah-mudahan 1-2 hari ini ada hujan ya.
0: Amin. Oke, okay, Ibu Ani, silakan, lagu dangdutnya apa nih siang hari ini?
1: ST12.
0: Apa judulnya?
1: ST12, judulnya. Siapa penyanyinya tuh yang ST12?
0: ST12?
1: Kalau nggak salah.
0: Apa tuh judulnya?
1: Penyanyinya ya siapa ya? Penyanyinya itu siapa?
0: Siapa tuh?
1: Nggak tahu siapa itu penyanyinya, serupa. Boleh? Kita ada judulnya situ.
0: Judulnya apa ini? ST12? Judulnya apa?
1: Judulnya itu, ST12, tapi itu penyanyi. Mereka tidak ada ini, Jo.
0: Apa tuh?
1: Apa? Dua serigala.
0: Dua serigala. ST12.
1: Bukan DP. Dua serigala, judulnya Sakura.
0: Sakura. Sakura. Dua serigala ada. Ya. Oke, kita coba cari ya, dulu.
1: Oke,
0: silakan Bu, dikirim. Sudah ada dapat ini.
1: Oke, pertama-tama buat Bu Ngeri yang tugas. Sehat, tetap bahagia bersama keluarga. Sehat dan terus bersama keluarga dan tetap di rumah. Yang saya lihat tadi ada terampi Ibu Natalia juga. Salam sehat, ada terampi Bang Rok juga, ada terampi Bintang Sama juga, ada terampi Putra Penya, ada terampi Mama Anes, Mama Ines juga, ada terampi Pak Freddy, sekeluarga, salam sehat, salam sukses. Ada terampi Panasulun juga, yang lagi Manado sana, ada terampi selesai. Lupa-lupain yang punya Manado semuanya.
0: Oke.
1: Tempat terpencil. Ada terampi di Indah Bogor juga. Salam sehat, salam sehat. Ada terampi Kepuja juga.
0: Oke.
1: Port sama pendengar RRI. Merauke tempat terkecuali.
0: Baik.
1: Kembali ke Bang Ari yang tugas tetap semangat. Aman itu lagu?
0: Lagunya aman nih Bu, aman.
1: Oke deh. Kembali yang tugas tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk saudara kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya, lebih tepatnya di Kota Mobagu yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah dipukul 14:07. Langsung saja dua buah lagu, ada Itje Trisnawati dengan Rindu Berat dan juga Dua Serigala dengan Sakura. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Bintuni, apa kabar nih Bintuni?
1: Aduh, kabar ini sangat baik. Tahu tidak,
0: kenapa?
1: Kemarin subuh saya pergi jalan dinas begini. Kan tabu itu di Kabupaten Bintuni nih.
0: Betul.
1: Baru matahari itu dia merah, kayak merah di lima.
0: Iya kan?
1: Iya kak, baru saya mau kepingin rasa vegan apa? Soalnya menurut saya kalau bisa vegan, saya pegang kak. Sama aja dia mundur, saya berdiri diam. Itu matahari ke apa?
0: Aduh, harusnya harusnya foto dia toh?
1: Iya, ada sih, ada di foto.
0: Kasih masuk dia di medsos kan top itu. Oke, silakan Puja. Lagu dangdutnya
1: saya
0: apa nih?
1: Request lagu Amri Palo.
0: Apa judulnya?
1: Semua tahu.
0: Semua tahu.
1: Iya toh, semua orang.
0: Semua orang pun tahu. Oke, silakan.
1: Tidak pakai lama, tidak pakai ini, salam untuk semua Sakurata mewakili Pak Nasron, salam hormat. Oh iya juga buat Pak Norki, apa kabar? Salam kompak, mewakili telurnya saja.
0: Baik.
1: Ya baik, terima kasih, selamat malam.
0: Bye, terima kasih untuk Puja di Bintuni ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Semua orang pun tahu kalau kau itu milikku. Ya, kayaknya lagunya begitu ya. Oke, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bung Ari.
0: Iya.
2: Dari Ibu Ellen dari Malala yang Manado, Sulawesi Utara.
0: Oh, Ibu
2: apa
0: Ellen.
2: Kabar?
0: Kabarku baik, Bu Ellen.
2: Ellen.
0: Ellen kan?
2: Ellen, iya Ellen.
0: Ellen.
2: Ellen.
0: Oke, Ibu Ellen, siang hari ini sudah makan siang belum nih?
2: Oh, sudah dong. Kan ini di sini udah jam 1, udah mau setengah 2.
0: Mau setengah 2.
2: Di sana udah mau setengah 3 ya.
0: Betul. Oke, Ibu Ellen silakan, siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bu?
2: Boleh Garam dan Madu.
0: Apa jadi?
2: Garam dan Madu. Dari Pensi featuring Naikila.
0: Garam dan Madu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kan kalau makan nasi harus pakai masak-masak harus pakai garam tuh.
0: Oke.
2: Kalau nggak pakai garam hambar dong.
0: Betul, betul, betul. Oke, silakan Bu dikirim buat siapa nih?
2: Pertama buat Bung Ari, terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah, amin. Lanjut mau salam yang ada Lola tadi, ada Bunda Christine Natali, perdana dia ya. Salam sehat, salam kasih, diberkati bersama keluarga yang di Toli-Toli, juga di Palu dan di Manado. Ada juga Pak Putra Tenga, apa kabar? Selamat siang, salam sehat. Ada juga Bung Kasanova, ada Monitos, ada Bang Lady Kaltara, ada Bang Chris di Manado, selamat siang, salam sehat. Ada Bung Tajudin juga di Minahasa. Ada di Pak, ada Ibu Utri bersama suaminya Pak Freddy, selamat siang.
0: Ibu.
2: Di Merauke.
0: Bukan di Papua.
2: Iya, soalnya suka ke Pak juga kan.
0: Di Merauke dia, Bu.
2: Iya, maaf. Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, selamat sehat, diberkati. Maaf ya, tadi salah alamat. Ntar dibilang alamat palsu lagi.
0: Lagi tuh.
2: Aduh siapa lagi dan semua-semua aja yang mendengar, yang lagi monitor Pro Dangdut adalah kita. Selamat, semua sore sana Kang, selamat sore. Salam sehat untuk Bang Ari, terima kasih. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Ibu Ellen ya di Manado yang sudah bergabung juga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dua buah lagu kembali kami hadirkan. Ada Amri Palu dengan Semua Tahu dan juga dari Naikila ya. Dengan Tensi, dengan lagu berjudul Garam dan Madu. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, saat ini sudah dipukul 14.31 menit. Dan silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung ya untuk lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request di siang hari ini. Dan jangan lupa juga untuk Anda semuanya ya, masih di program Pro Dangdut yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, di siang hari ini untuk Anda semuanya ya yang saat ini sedang larut dengan segala kesibukannya pun, kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat sampai saatnya pulang nanti tentunya. Baik, silakan dinantikan ya di 0971-333-0745. Ya, di siang hari ini menyapa untuk seluruh warga masyarakat Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Kota Merauke ya, terutama juga untuk kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan, yang ada di Asmat, yang ada di Mapi ataupun juga yang ada di Boven sana. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya dan juga untuk yang ada di luar wilayah Papua Selatan semuanya. Ya, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke di siang hari ini, khususnya ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Baik, ada siapa ini yang ingin coba bergabung? Ya, kami masih membuka kesempatan untuk Anda. Karena program ini ya selalu kami hadirkan setiap harinya mulai dari jam 1:30 siang atau selesai warta berita dinamika olahraga hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Waktu kita masih cukup panjang ya pendengar, sama masih setengah jam ke depan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung masih dinantikan di 0971-333-0745. Ataupun juga untuk Anda yang ingin mengirimkan atensi melalui SMS atau juga WA di 0852-7511-2433. Kami tunggu dengan Anda di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar.

0: Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami nantikan ya di 0971 333 0745, di 0971 333 0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat ini, Bung.
0: Amin, amin, amin, amin. Baik, Ibu Mas Lia, silakan. Lagunya dangdutnya apa ini?
1: Lagunya Eri Susan.
0: Apa judulnya?
1: Menanti dirimu di pintu surga.
0: Aduh, menanti.
1: Ku nanti dirimu di pintu surga.
0: Oke, ku nanti dirimu di pintu surga.
1: Di pintu surga.
0: Oke,
1: iya.
0: Kita coba cari dulu, silakan.
1: Kirim buat Bunda Christine di Titoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Ucapan salam kompas.
0: Ya, Ibu Mas Lia. Ya, Ibu Mas Lia, ini kalau ya? Untuk lagunya Eri Susan, kayaknya kita belum ada. Adanya Nada Soraya nih.
1: Itu saja Nada Soraya.
0: Oke, baik. Oke, ditunggu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Baik, silakan siapa lagi yang coba bergabung? Sepertinya satu penelpon terakhir ya. Kami coba deringannya sebelum kita akhiri program Pro Dangdut di siang hari ini, pendengar. Ya, silakan. Masih dinantikan satu orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini ya, di 0971 333 0745, di 0971 333 0745, pendengar. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan ya program Pro Dangdut setiap harinya, mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, Dangdut adalah kita. Yang punya semangga, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat. Cuma panas ini.
0: Panas. Ya, tidak apa-apa sudah. Oke, silakan. Mama Rimba, lagu dangdutnya apa ini?
2: Lagu apa ya? Meja sama kursi saja sudah.
0: Meja dan kursi?
2: Lagu wajib.
0: Oke, meja dan kursi. Ini kayaknya ada yang mau makan-makan ke apa?
2: Itu lagi.
0: Oke, silakan dikirim dulu buat siapa nih?
2: Tanpa kecuali ya, semangga satu. Semoga berbahagia bersama keluarga masing-masing. Semoga terhibur juga dengan lagu ini ya. Dari Mama Rimba.
0: Oke.
2: Ya, dari Sabang sampai Merauke saja.
0: Siap.
2: Yang lagi mengikuti Pro Dangdut, selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur. Terima kasih, Bu.
0: Oke, kembali kasih untuk ya Mama Rimba di kawasan Semangga 1 yang sudah menjadi penelpon terakhir kita. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga yang sudah mendengarkan program ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dua buah lagu menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Ada Nada Soraya dengan Kunanti di Pintu Surga, dan juga satu buah lagu dari Anci Larici dengan Meja Kursi. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto.

0: Kita awali berita yang pertama, pendengar. Sejumlah saluran drainase air di Merauke dilakukan pembersihan untuk mencegah terjadinya banjir saat musim penghujan tiba. Mengenai informasi tersebut, disampaikan Jessica Ardana.
1: Pembersihan sejumlah drainase saluran air di Kota Merauke dilakukan sebagai antisipasi datangnya musim penghujan yang dapat menimbulkan banjir akibat tersumbatnya saluran air tersebut. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Merauke, Nicholas Betaubun mengatakan, pembersihan saluran air dilakukan bersama tim operasi dan pemeliharaan jaringan sebagai tindak lanjut mengantisipasi dampak yang dapat terjadi saat hujan turun. Pihaknya juga melakukan pengerukan sedimen pada saluran yang kondisinya sudah sangat dangkal. Upaya itu dilakukan untuk mencegah saluran meluap dan berdampak pada wilayah sekitar saat diguyur hujan.
2: DPR melalui Wakil Ketua, hari ini kami dengan teman-teman dari OP, Operasi Pemeliharaan Jaringan, melakukan kegiatan pembersihan saluran seperti yang teman-teman sudah lihat sendiri, bahwa ini akan berakibat apabila kita tidak segera menindaklanjuti. Sehingga kami dengan provinsi, balai, berkoordinasi untuk sama-sama kita melakukan pekerjaan tersebut.
1: Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke mendorong percepatan pembersihan dan pengerukan drainase di wilayah Kota Merauke untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Wakil Ketua 2 DPRK Merauke Maria Kanden mengatakan, persoalan banjir menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan masyarakat, terutama saat datangnya musim penghujan. Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut.
3: Ini menjadi keluhan, hampir di setiap krisis kami turun, keluhan di Kota Merauke ini wilayah Dapil 2 itu terkait dengan banjir, di mana semua sudah hampir tergenang. Sehingga untuk di Cemara itu mereka mengusulkan beberapa hal, tapi yang kami melihat cukup urgen yang harus segera kita tindak lanjuti yaitu pembersihan drainase.
1: Penanganan saluran air dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Sementara pengerukan dan pembersihan saluran diharapkan dapat mengurangi resiko dampak banjir di wilayah sekitar. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah pada daerah tersebut yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air dan berdampak pada datangnya banjir. Jessica Ardana melaporkan.
0: UNICEF mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas dalam mendukung upaya penanganan AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta di Papua Selatan. Iswah Yudi, Head Officer Papua UNICEF Wilayah Papua, mengatakan penanganan empat penyakit tersebut tidak dapat hanya mengandalkan intervensi dari pemerintah dan sektor kesehatan. Dukungan masyarakat juga diperlukan agar berbagai program yang telah dilakukan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak pada penurunan kasus. Menurutnya, AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta atau ATMK masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat termasuk anak-anak. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik sekaligus berperan dalam mendorong pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan. Ia menyebut kasus malaria, HIV, dan TBC tidak sedikit berdampak pada anak-anak, sehingga keterlibatan keluarga dan komunitas menjadi penting dalam memastikan anak mendapatkan pencegahan maupun penanganan yang tepat. Iswah Yudi menambahkan, upaya penanggulangan penyakit perlu dilakukan secara terintegrasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan dan pemerintah daerah, dapat memperkuat program kesehatan sehingga penanganan penyakit tidak berjalan secara terpisah. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Maria Kanden mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran di tengah kondisi cuaca panas. Ia mengatakan, kebakaran

0: Dan terlihat terjadi di sejumlah titik, termasuk di sepanjang jalan dan kawasan sekitar permukiman. Kondisi cuaca yang panas membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan api maupun membuang benda yang masih memiliki bara api. Maria minta masyarakat tidak sembarang menggunakan api serta membuang bara api sekecil apapun di lahan yang terdapat dedaunan maupun rumput kering. Ia mencontohkan, lingkungan kebun di sekitar rumah yang dapat mudah terbakar bila terkena puntung rokok, terlebih dalam kondisi suhu yang tinggi saat ini. Menurutnya, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal dan segera merespon jika melihat kumpulan asap maupun api. Maria menegaskan, pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan semua masyarakat. Kesadaran dan kewaspadaan bersama dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas di tengah kondisi cuaca panas. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
1: Kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan di wilayah Papua Selatan. Sejumlah wilayah di Kabupaten Mapi dan Asmat masih memiliki akses yang sulit karena sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui sungai dan rawa. Selain persoalan akses, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani pemerintah Papua Selatan. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Selatan, Sugino mengatakan, untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, pihaknya menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola, di mana tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi gizi, serta tenaga kesehatan lainnya, dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.
2: Sistem online-nya di tenaga juga harus diupdate. Ini juga masih menjadi kendala kita, belum semua bisa secara berkala mengupdate, sehingga data realnya itu tidak setiap bulan bisa di ini. Kemudian dari provinsi juga ada program yang namanya HANIM Sehat. Itu kita merekrut tenaga, kemudian kita dorong ke wilayah terpencil dan sangat terpencil. Tenaganya bermacam-macam, ada standarnya kan 9 jenis, ya, dimulai dari dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, ATLM, kemudian gizi, sanitasi, dan promkes. Itu 9 jenis tenaga yang memang harus ada.
1: Sugino mengatakan upaya lain yang dilakukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan sarana transportasi untuk evakuasi, seperti speedboat dan ambulans darurat, serta pemanfaatan telemedicine. Pelayanan juga dikolaborasikan dengan program cek kesehatan gratis, promosi kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Jessica Ardana melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam penguatan penanganan AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta (ATMK). Agustinus Muya, Kabid P2P dan Kesmas Dinkes PPKB Papua Selatan mengatakan, penguatan penanganan tidak hanya melibatkan tokoh agama, namun juga tokoh perempuan, pemuda, akademisi, serta unsur media. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena pengendalian penyakit tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata. Komitmen dan pemahaman yang dibangun melalui kegiatan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pembangunan kesehatan Papua Selatan. Agustinus menegaskan, tujuan yang ingin dicapai diantaranya meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang gejala, penularan, dan pencegahan TB anak, serta keterkaitan dengan koinfeksi dengan HIV/AIDS, malaria, dan kusta. Untuk itu, perlu adanya dorongan seluruh stakeholder untuk mendukung implementasi. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan sensitisasi, tetapi dapat diteruskan melalui peran masing-masing di masyarakat. Berita terakhir pendengar, jelang musim kemarau, para guru dan masyarakat di Kampung Sibenda, Distrik Kontuar, mengalami kesulitan air bersih. Mengenai informasi tersebut, selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala SD Inpres Sibenda, Ibu Selviana Yang. Kami ulangi, Ibu Selviana yang dipandu reporter RRI Eligius Mahuse.
3: Terima kasih rekan penyiar dan saudara pendengar di mana saja Anda berada. Menjelang musim kemarau, saudara, yang melanda di wilayah Papua Selatan, di daerah pedalaman, masyarakat mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan minum dan masak. Nah, untuk mengungkap kondisi ini, saya akan berbincang dengan Kepala Sekolah SD Impresi Benda yang terletak di Distrik Kontuar, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang mengaku bahwa saat ini memang terjadi kekurangan air bersih untuk kebutuhan minum dan masak. Ibu Silviana, Bu Guru bisa menceritakan kondisi jelang musim kemarau seperti apa kebutuhan air minum di wilayah setempat dalam menunjang aktivitas proses belajar mengajar di SD Sibenda?
4: Baik, dari Kampung Sibenda, Distrik Kontuar, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Izin memperkenalkan, saya Silviana Damaris, saya bertugas di SD Impres Sibenda sebagai seorang guru, kepala sekolah di Satuan Pendidikan ini. Saya ingin berbagi cerita sedikit tentang kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini, yang kami rasakan di Kampung Terjauh ini. Memang sekarang kondisinya kami sudah tidak punya stok air bersih di kampung. Kalau biasanya kami datang dari kota itu membawa air mineral aqua untuk stok air minum saja, tetapi untuk kali ini stok yang kami bawa pun persediaannya sudah habis. Jadi terpaksa sudah satu minggu terakhir ini air yang kami gunakan untuk kami konsumsi itu adalah air rawa. Kalau istilah masyarakat di kampung sini disebutnya air bor, karena air itu kami pergi ambil di kepala kali yang merupakan sumber air tawar. Jadi untuk mendapatkan air tawar ini kami harus perlu perjuangan naik perahu sekitar setengah jam perjalanan. Setelah itu kami turun dari perahu dan jalan kaki sejauh durasi waktu perjalanan kami itu 1 jam pergi dan 1 jam kembali. Jadi 2 jam perjalanan jalan kaki. Untuk tahun ini memang lumayan parah yang kami rasakan. Selama saya bertugas di sini hampir 6 tahun, biasanya di saat musim kemarau kami masih bisa atasi kekurangan air ini dengan stok-stok air kami yang sedikit-sedikit diblong. Tetapi tahun ini memang luar biasa. Stok-stok kami pun sampai habis, sampai air yang kami pakai untuk minum pun kami sudah sama seperti masyarakat di sini. Minum air bob, air yang warnanya seperti kopi susu, tetapi puji Tuhan masih tawar, jadi masih bisa kami siasati untuk kami pakai minum. Khusus kami ini tidak terbiasa dengan air yang kondisinya seperti begini, jadi memang satu minggu ini kami para guru sudah gangguan pencernaan semua, tapi ya masih bisa dipakai untuk tahan-tahan. Yang penting anak-anak masih bisa belajar, tentunya begitu.
3: Baik, lalu tadi itu soal air minum, bagaimana dengan kondisi keseharian, misalkan cuci-mencuci atau keseharian dalam rumah mencuci piring, mandi, dan lain-lain?
4: Kalau untuk cuci dan mandi itu kami pakai air asin, full air asin. Jadi badan yang kita mandi ini gosok sabun, tidak ada busa. Piring yang kita cuci juga ya kita harus taruh sabun sebanyak-banyak mungkin, kalau tidak ya begitu, tidak ada busanya karena asin sekali airnya.
3: Ya, yang paling terakhir, Bu Guru, apa yang menjadi harapan terhadap pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, salah satunya di wilayah yang Ibu Guru tugas saat ini, maupun di wilayah sekitar, Distrik Wan maupun distrik sekitar?
4: Iya, baik. Untuk harapan saya terkait kami, para guru yang bertugas di daerah 3T ini, secara khusus di daerah pulau ini, memang kondisi yang kerap kali terjadi, yang sering kami alami ketika musim kemarau, ya semua rata-rata sama. Kami kekurangan air bersih, bukan lagi kekurangan, tetapi kami memang tidak punya air bersih. Jadi harapannya agar mungkin pemerintah bisa memperhatikan kami para guru di daerah pulau ini, ya mungkin dengan ada dibuatkan bendungan air kah di kampung-kampung ini, supaya mungkin ketika musim hujan, air hujan bisa tertampung, sehingga kalau musim kemarau, kami para guru masih bisa bertahan lama di kampung. Karena memang jujur untuk stok air ini bukan hanya kami para guru yang agak kesulitan tidak bisa bertahan, tetapi masyarakat kampung juga sama. Kalau musim panas begini memang anak-anak semua diboyong orang tuanya untuk pergi tinggal di sumber-sumber air tawar. Tetapi untuk kami di Kampung Sibenda sampai saat ini saya masih bisa menahan orang tua, menahan anak-anak untuk bertahan. Sampai ya kita lihat di mana waktu sudah tidak bisa, baru saya mempersilakan anak-anak untuk pergi tinggal di Kepala Kali karena memang mereka harus tinggal di sumber air tawar, tidak bisa bolak-balik tiap hari kampung Kepala karena jalannya jauh. Mudah-mudahan kami diberikan kampungan air berupa bendungan kah, seperti begitu, supaya bisa membantu kami mengatasi situasi yang musim kemarau seperti ini.
3: Baik, terima kasih Bu Selviana. Dan saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Impres Sibenda, Distrik Kontuar, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sudah menceritakan terkait kondisi real yang terjadi menjelang musim kemarau, terjadi kekurangan air bersih di wilayah sekitar. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bersua lagi di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda.
0: Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sore ini, Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Program acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan kali ini pendengar sudah ada di program Indonesia Cerdas. Dan beragam informasi pendengar sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, di mana untuk informasi yang pertama ini ada informasi Halmahera Barat salurkan bibit jagung Kementan untuk 1.400 hektar lahan pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menyalurkan bantuan bibit jagung dari Kementerian Pertanian. Bantuan ini diperuntukkan bagi pengembangan lahan pertanian seluas 1.400 hektar. Bupati Halmahera Barat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani. Penyerahan berlangsung di wilayah binaan Kabupaten Halmahera Barat, Selasa 15 September 2026. Ya, dia mengatakan bantuan ini menjadi bagian penguatan sektor pertanian dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Selaku pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang begitu konsisten mendorong program ketahanan pangan. Ya, program ini bagi masyarakat Indonesia termasuk di Halmahera Barat. Dia berharap petani memanfaatkan bibit secara optimal sejak penanaman hingga pemeliharaan, dan dia menargetkan dukungan tersebut dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani jagung. Penerima bantuan ya berasal dari sejumlah desa di Halmahera Barat. Ya, desa ini meliputi Gamlamo, Marimabati, Acango, Bibijiko, Suakonora, Bobo, Payo, dan Jalan Baru. Ya, penerima lainnya berasal dari Gufasa, HT Bicara, AT Akediri, Tedeng, Torniti, Payo Tengah, serta sejumlah wilayah binaan lainnya. Penyaluran diarahkan untuk mendukung pengembangan tanaman jagung pada lahan pertanian masyarakat. Dan dia juga mengingatkan agar bantuan tidak hanya dipandang sebagai dukungan jangka pendek, ya. Dan bibit yang diberikan harus dijaga, ditanam, dan dikembangkan dengan baik. Selain jagung, Pemkab Halmahera Barat memperoleh dukungan pengembangan sejumlah komoditas perkebunan. Ya, dukungan ini mencakup bibit kelapa dan komoditas pala. Dan dikatakan 1.300 bibit kelapa akan disalurkan kepada 1.300 petani dalam waktu dekat. Ya, program ini juga mencakup dukungan pengembangan komoditas pala bagi masyarakat pendengar. Ya, itu dia untuk informasi yang pertama terkait dengan Halmahera Barat salurkan bibit jagung Kementan untuk 1.400 hektar lahan. Ya, untuk informasi yang selanjutnya, pendengar, ada informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat kerja bersama seluruh kepala daerah secara virtual pada Selasa 15 September kemarin. Ya, forum strategis tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten serta instansi teknis di seluruh Indonesia. Pertemuan ini menekankan pentingnya perlindungan lahan sawah yang dilindungi serta percepatan pelaksanaan program reforma agraria. Kementerian meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat fungsi gugus tugas reformasi agraria di wilayah masing-masing. Ya, Pemkab Humbang Hasundutan menyatakan kesiapannya untuk mengawal perlindungan kawasan pertanian produktif di wilayahnya secara konsisten. Kehadiran Dinas Pertanian dalam rapat menjadi bukti komitmen daerah mempertahankan keberadaan lahan sawah produktif. Pengawasan lapangan akan ditingkatkan guna mencegah alih fungsi lahan secara liar tanpa dokumen perizinan resmi. Sinergi dengan Kementerian Teknis terus dibangun agar program reforma agraria memberikan manfaat nyata bagi petani pendengar. Ya, selain itu juga pemerintah kabupaten segera menyelaraskan aturan tata ruang daerah sesuai hasil keputusan rapat kerja bersama DPR. Kebijakan ini diharapkan mampu melindungi hak petani sekaligus meningkatkan stabilitas pasokan pangan daerah secara optimal.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Ya, peningkatan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di program Indonesia Cerdas ya, pendengar. Dan kali ini informasinya, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjadi gerakan gotong royong raksasa demi melindungi 284 juta jiwa masyarakat. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan pandangan mengenai keterlibatan masyarakat tersebut. Ya, dan keterlibatan jutaan warga dan fasilitas pelayanan medis membuktikan kuatnya rasa solidaritas kebangsaan di bidang kesehatan. Penjelasan ini disampaikan dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan tahun 2026 pada hari Selasa kemarin. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggelar agenda penguatan kolaborasi strategis tersebut di Novotel Jakarta Pulau Mas. Ya, kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi utama dalam melindungi segenap masyarakat dari ancaman kemiskinan akibat sakit, pendengar. Dan dia juga menyoroti cakupan kepesertaan masif yang kini telah mencakup hampir seluruh populasi rakyat di wilayah Indonesia. Pelayanan medis yang bermartabat harus diberikan secara adil tanpa membeda-bedakan status kepesertaan seluruh pasien saat berobat, pendengar. Direktur Utama BPJS Kesehatan memperluas jalinan kemitraan strategis dengan puluhan ribu fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan memegang peranan krusial sebagai garda terdepan penentu tingkat kepuasan publik terhadap negara. Ya, dan juga mengarahkan transformasi paradigma medis pada hasil klinis terbaik guna mengendalikan beban biaya penanganan penyakit katastropik. Ya, penguatan layanan kesehatan di tingkat puskesmas dipacu untuk mendeteksi berbagai resiko penyakit berat sejak dini, pendengar. Ya, itu dia ya, pendengar, informasinya untuk Anda di program Indonesia Cerdas sore hari ini. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Merauke sore ini.

0: kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke, dan saat ini ya sudah di pukul 16:04. Ya, kami mohon perhatian Anda dengan adanya sebuah informasi yang berasal dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Menara Lampu 1 RT 03 RW 02 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 800 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Bapak

0: Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kalau lihat sana itu anak-anak ada main itu. Aduh, saya jadi ingat lagi sama atlet voli yang dari Papua itu, dia hebat sekali.
1: Iya, betul. Dongpo prestasi bikin kita bangga sekali. Dari kampung bisa sampai nasional, bahkan internasional.
0: Itu dia. Jadi saya bilang sama anak-anak yang sekarang nih, kamu orang jangan malas. Latihan itu harus rajin. Siapa tahu besok-besok bisa jadi atlet juga.
1: Benar sekali, Mama. Kita harus dukung dorang, kasih semangat, bukan cuma marah-marah saja.
0: Iya, mulai dari hal-hal kecil ya. Kasih dong bola, kasih waktu latihan, dan ajar dorang juga harus disiplin waktu.
1: Betul, karena dari Papua, kita juga bisa bersinar, tidak kalah dengan daerah lain.
0: Betul sekali, anak Papua itu kuat, gesit, dan juga dong berbakat.
1: Jadi, kita harus bangga dan terus dukung anak-anak punya prestasi.
0: Mari dukung generasi muda Papua untuk terus berprestasi dari lapangan kecil menuju dunia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mas lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh Sedika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: nasinya.
1: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: Din, kemarin temanku kalah besar loh, gara-gara judi online.
1: Waduh, masih saja ada yang main begituan ya. Sudah tahu itu bisa bikin rugi, malah makin keterusan.
0: Iya, katanya mau cepet kaya. Yang ada malah utang di mana-mana.
1: Nah, itu dia. Judi itu bukan jalan cepat menuju sukses, tapi jalan cepat menuju masalah.
0: Nah, setuju tuh. Lebih baik tenaga dan waktunya dipakai buat hal positif. Ya kerja, belajar, atau usaha.
1: Betul. Ingat, pemberantasan judi juga bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.
0: Ayo kita lawan judi. Katakan tidak untuk segala bentuk perjudian.
2: Hidup bersih tanpa judi. Hidup tenang, penuh rezeki halal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Thank you.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, dan sudah di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini di program Cek Fakta ya, kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini beredar unggahan di media sosial TokTok ya, berisi narasi yang menyebutkan bahwa anjuran vaksin human papillomavirus atau HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impotent. Ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dan dilansir dari turnbackhoax.id, pada laki-laki vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Ya, alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi. Ya, jadi bisa dibilang bahwa informasi tersebut adalah informasi bohong atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nah, itu dia. Judi itu bukan jalan cepat menuju sukses, tapi jalan cepat menuju masalah.
1: Nah, setuju tuh. Lebih baik tenaga dan waktunya dipakai buat hal positif. Ya, kerja, belajar, atau usaha.
0: Betul. Ingat, pemberantasan judi juga bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.
1: Ayo, kita lawan judi. Katakan tidak untuk segala bentuk perjudian.
2: Hidup bersih tanpa judi. Hidup tenang, penuh rezeki halal.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Nah, untuk Anda juga ya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, di sore hari ini menyapa ya untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan, ya terutama untuk Anda yang menggunakan kendaraan bermotor, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Dan di tengah situasi seperti saat ini ya, apalagi ya, banyak sekali kebakaran hutan yang terjadi seperti itu, ya ada baiknya untuk Anda yang menggunakan kendaraan bermotor ataupun juga saat Anda menjalankan kesibukan Anda untuk menggunakan masker, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Saya berencana membuka usaha kecil, tapi saya khawatir proses perizinannya pasti akan rumit, terus memakan waktu lagi.
1: Kalau untuk saat ini, Bu, pemerintah sudah menyediakan layanan perizinan usaha secara digital, Bu.
0: Secara digital? Apakah bisa dilakukan dari rumah?
1: Benar. Melalui sistem perizinan online resmi, Ibu bisa mendaftar, mengisi data, sampai memperoleh izin usaha dengan lebih cepat dan transparan, Bu.
0: Wah, itu sangat memudahkan ya, Pak. Jadi, kita tidak perlu datang. Terus, nggak perlu ngantri di kantor lagi.
1: Betul sekali, Bu. Selain efisien, layanan ini juga mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas, Bu.
0: Oke, baik, Pak. Saya akan coba mengurus izin usaha secara online.
1: Itulah, Bu, langkah tepat untuk mendukung usaha yang legal dan terpercaya. Manfaatkan layanan digital pemerintah untuk mengurus izin usaha. Mudah, cepat, dan transparan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 17.29 menit. Dan itu artinya waktunya untuk saya Ari pamit undur suara dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari siang tadi hingga saat ini. Selanjutnya akan nanti ya, akan Anda, rekan saya Deci, yang akan menemani Anda dengan program hiburan dan juga informasi. Ya, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini yang akan jatuh pada pukul 17.38 menit. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit, dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua.

0: Mama, aku pulang.
1: Iya, nak. Wah, banyak juga hasil mancingmu hari ini. Loh, apa nak yang di dalam kandang kecil ini? Warnanya bagus dan suaranya merdu sekali nih.
0: Aduh, Mama. Ini tuh namanya burung nuri sayap hitam. Saya lihat burung ini tuh dia cantik sekali. Makanya langsung saya ingin tangkap dia, Mama.
1: Aduh, nak. Jangan sembarangan kamu menjerat dan menangkap hewan atau satwa di hutan. Karena bisa jadi itu adalah hewan-hewan langka yang harus dilindungi dan sudah seharusnya hewan-hewan itu dibiarkan hidup bebas di habitatnya. Lagi pula, kalau sampai ketahuan, bisa-bisa kamu diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku, nak.
0: Ah, Mama, yang betul ini. Saya jadi takut lagi. Kalau begitu, nanti saya kembalikan burung ini ke hutan sudah. Jangan sampai nanti dipunah lagi.
2: Mari jaga kelestarian fauna di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik, pendengar, selamat malam bagi Anda sekalian di kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Berbagai informasi dan juga hiburan terkhusus untuk rangkaian. Ya, rangkaian Meroke sore ini yang sudah Anda dengarkan ya, dan juga dilanjutkan dengan Meroke malam ini yang akan berlangsung sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur ya pendengar, Anda nanti akan update-kan warta berita sentral, warta berita Gema Papua yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Ya. Berita wilayah Tanah Papua ya, Korwil 1 Nusantara. Nusantara 1 Papua. Dan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, satu pemberitahuan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini yang berasal dari Kepala Kelurahan Kamahedoga, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya Gudang Arang RT 11 RW 3 Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, dengan ukurannya panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas secara keseluruhan kurang lebih 1.200 meter persegi batas-batasnya, yaitu sebelah utara Jalan Pos Poros Gudang Matandi Padat Karya, sebelah timur Tanah Adat Marga Gipse, sebelah selatan tanah milik Daniel Leo Basik-Basik, sebelah barat tanah milik Bapak Ladudi. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Kosmas Mbalinggau Getse selaku pihak pertama atau penjual kepada untuk kepentingan pembangunan gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Karang Merauke atas nama saudari pendeta Agustina Waromi Yumame selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor lurah Kamahedoga, Distrik Merauke, selambat-lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan, dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam warta berita Gema Papua Korwil Nusantara 1 Papua yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Tentunya saya Dici masih akan terus temani Anda ya pendengar sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar.
0: Nih. Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita mulai dari berita pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan reporter Riki Aritonang, RRI Serui.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Serui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, dalam wawancara di kantor Dinas Kesehatan Selasa 15 September 2026, mengatakan kondisi ini dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat terutama pada mata dan sistem pernapasan ISPA.
5: Terkait dengan situasi Kota Serui ya dan sekitarnya yang kita bisa saksikan hari ini cuaca di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sedikit tertutup dengan kabut asap ya. Kalau secara terus-menerus masyarakat dihadapkan atau terpapar dengan kabut asap ini maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Kalau terus-menerus kita terpapar dengan asap ini maka tentunya kesehatan mata, kemudian yang paling cepat sekali ini akan berpengaruh ke pernapasan terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas, ISPA.
4: Karolis menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, menggunakan masker serta kacamata atau helm saat berkendara untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan kabut asap selagi Dinas Kesehatan mempersiapkan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat.
5: Kami menghimbau agar masyarakat itu dengan situasi hari ini kalau keperluannya tidak terlalu mendesak, tidak usah keluar rumah. Kalau memang punya kepentingan sekali, saya menghimbau untuk dalam beraktivitas saat ini dengan kondisi yang kabut asap ini, maka kita menggunakan masker untuk membantu kita dalam melaksanakan aktivitas. Kita tidak tahu cuaca ini atau cuaca kabut asap ini sampai kapan. Tapi kita tetap menjaga kesehatan kita, selain bisa di rumah, jangan lupa olahraga, untuk tetap mempertahankan imunitas tubuh. Kalau keluar rumah gunakan masker. Jangan lupa juga kalau menggunakan kendaraan di jalan raya, kita juga bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata atau helm. Sehingga itu memproteksi diri kita untuk supaya tetap kita sehat dalam menghadapi kondisi kabut asap saat ini.
4: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan diri dikarenakan belum dapat dipastikan kapan kabut asap ini akan berakhir. Riki Aritonang melaporkan.
3: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB dari distrik Jila, Kabupaten Mimika, yang terjadi pada 17 Agustus lalu. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah, RRI Jayapura.
6: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan sejumlah tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. Korban atas nama Demerina Wamang yang dilaporkan diculik oleh KKB bersama dengan sejumlah rekannya pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya temuan korban selamat di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 7 September yang lalu. Saat ditemukan, korban bersama seorang rekannya atas nama Yosina yang juga menjadi korban penculikan. Namun sayangnya, Yosina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat kondisi fisik yang sangat lemah dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berada di hutan.
7: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Demerina Wamang. Demerina Wamang dan teman-temannya ini adalah korban penculikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hari ini kita berhasil proses evakuasi. Tragisnya, adik Wamang ini itu tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September itu bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun, sangat disayangkan, adik Yosina ini ditemukan telah meninggal dunia dikarenakan kondisinya memang sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan sama sekali. Jadi mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum.
6: Sebelum dievakuasi, korban sempat dirawat di rumah warga di Kampung Bela dan sedianya korban akan dievakuasi sesaat setelah ditemukan. Namun akibat terkendala cuaca, korban akhirnya baru bisa diterbangkan ke Timika pada Senin 14 September 2026. Setibanya di Timika, korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi fisik yang lemah serta masih mengalami trauma. Adapun untuk jenazah korban lainnya atas nama Yosina, saat ini telah dimakamkan secara adat di Kampung Bela.
7: Kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan.

0: Pasukan Distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori, serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
1: Ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan yang dapat dilaksanakan pada saat ini dan beberapa hari ke depan dalam pendataan, tetapi terus berlanjut menjadi sebuah kerjasama dalam membangun tata kelola data pembangunan yang transparan, kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
0: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septir Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
2: Program tanpa kerjasama pemerintah Indonesia sama Australia dan Kementerian Pengampuan, Kementerian Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Bappenas. Dan kita diberikan mandat, program skala diberikan mandat untuk menampingi semua provinsi-provinsi, 12 provinsi di Indonesia. 6 provinsi ada di tanah Papua. Dan secara khusus untuk di provinsi Papua, salah satu tema kan ini terkait dengan tata kelola yang dasar ya, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu mandat yang paling penting dari program skala adalah bagaimana menyediakan data yang akurat, data yang valid untuk perencanaan berbasis pada bukti.
0: Badan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul apresiasi 48 lulusan rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau RPL PGSD dorong pengabdian hingga wilayah terpencil. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi, RRI Bovendigul.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi kepada 48 mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD yang telah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti prosesi yudisium. Program RPL PGSD tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, serta semangat pantang menyerah para guru dalam membagi waktu antara menjalankan tugas dan pengabdian sebagai pendidik dengan kewajiban mengikuti perkuliahan.
5: Bagi Musamus, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 48 orang mahasiswa yang hari ini resmi menggelar pusat melalui proses yudisium. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dari saudara-saudara sekalian dalam membagi waktu antar tugas dan pengabdian sebagai pendidik di lapangan dan kewajiban mengikuti perkuliahan.
4: Menurutnya, pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, guru SD memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, etika, literasi, numerasi, dan semangat belajar anak sejak usia dini. Guru SD bukan hanya sekedar mengajarkan baca tulis, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini. Bupati menilai kehadiran program RPL PGSD menjadi wujud nyata komitmen pemerintah.

0: Ira dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga guru yang profesional, kompeten, serta memahami karakter dan kearifan lokal Papua.
1: Pendidikan tingkat dasar adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Di tangan Bapak Ibu guru sekalian, karakter anak-anak kita dibentuk menjadi guru SD. Bukan hanya sekedar mengajar baca tulis, menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar seperti ini.
0: Selama ini, kata Bupati, banyak guru di kampung-kampung yang telah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun namun masih terkendala kualifikasi akademik secara formal. Melalui kerjasama strategis dengan Universitas Musamus Merauke, pengalaman dan pengabdian tersebut direkognisi serta ditingkatkan kapasitasnya secara formal kepada para lulusan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bia, Korwil 1, Papua. Poltekkes Kemenkes Jayapura, Program Studi Diploma 3 D3 Keperawatan Merauke, menggelar upacara yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan dan Diploma 3 Keperawatan Tahun Akademik 2025-2026. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti, RRI Merauke.
3: Kegiatan yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki tahapan baru sebagai tenaga kesehatan profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, dalam sambutannya pada kegiatan yudisium yang diikuti secara daring dan luring. Menurutnya, yudisium bukan sekedar seremoni untuk menandai berakhirnya pendidikan, tetapi menjadi titik perubahan dari mahasiswa menjadi tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan menghadapi dunia kerja dan pengabdian yang memiliki tantangan yang lebih besar. Para tenaga kesehatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan profesi tenaga kesehatan sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ia menambahkan masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga tenaga kesehatan yang jujur, berintegritas, peduli, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan.
4: Karena itu hari ini bukan hanya tentang keberhasilan akademik, hari ini adalah tentang ketekunan, ketangguhan, dan keberanian untuk terus melangkah. Para lulusan yang saya banggakan, setelah yudisium ini, saudara akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia kerja dan dunia pengabdian akan memberikan tantangan yang jauh lebih nyata. Saudara dari keperawatan akan berada di sisi pasien ketika mereka membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Berikan pelayanan terbaik dan berkontribusi bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya ingin menitipkan satu pesan penting kepada saudara, jadilah tenaga kesehatan yang mau berbakti. Jangan melihat profesi saudara hanya sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Lihatlah profesi saudara sebagai jalan pengabdian.
3: Budi mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh ijazah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah menuntut tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke M. Saljan mengatakan, sebanyak 44 lulusan Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke mengikuti yudisium tahun akademik 2025-2026. Saljan berharap seluruh lulusan mampu menjadi tenaga perawat yang profesional setelah mengabdikan diri di tengah masyarakat.
5: Kegiatan prodi di Kabupaten Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura melakukan yudisium untuk tahun akademik 2025-2026. 2006 dan untuk prodi D3 Pelata Merauke ada 44 mahasiswa yang dinyatakan lulus, itu juga melalui penetapan uji kompetensi sehingga mereka dinyatakan lulus secara nasional. Dengan demikian mereka berhak di yudisium pada hari ini dan siap menyandangkan gelar ahli madya keperawatan.
3: Ia menegaskan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Berikut laporan reporter Robi Vanindi, RRI Nabire.
6: Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Koordinator Wilayah Korwil Papua Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua Dr. Lenis Kogoya STH MHUM bertempat di Auditorium RRI Nabire Senin 14 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah serta aparat TNI Polri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan adat dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik, Yona Kogoya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.
7: Kami Lembaga Masyarakat Adat LMA Provinsi Papua Tengah bersama seluruh unsur masyarakat adat menyatakan komitmen mendukung mewujudkan sinergi dan komitmen yang harmonis antara LMA, pemerintah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Bersama-sama menjaga konsistivitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah.
6: Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Martin Ukago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. LMA diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan. Ia meminta LMA mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan perlu mendapatkan pendekatan adat dan dialog.
8: LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Saya meminta agar organisasi ini dijalankan dengan persatuan, jangan membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam lembaga adat. Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jangan menggunakan kekerasan.
6: Diharapkan LMA dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. LMA tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan. Lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
2: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
0: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat yang terdiri dari 27 lulusan prodi D3 Kebidanan Biak dan 40 lulusan prodi D3 Keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selina Boseren menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswanya. Ia berharap lulusan kebidanan Biak bisa membaur dengan masyarakat dan mendapat peluang untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.
9: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
0: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak Sofian Aswar melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
10: Bahwa setelah di yudisium ini, bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan prodi D3 kebidanan. Mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang, ya, dengan predikat cum laude.
0: Perwakilan lulusan prodi kebidanan Diana Bonsapia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
11: Harapan kami semoga yudisium kali ini sudah lagi kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai di sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
0: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Ririn Arini melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rumyefur menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
12: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Ya, pendengar, selesai Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua, yang mana untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026, produksi dari RRI Biak. Referensi untuk Anda updatekan informasi Merauke malam ini ya, pendengar. Kami sudah siapkan juga beberapa informasi. Ya, beberapa informasi dari laman portal berita rri.co.id. Di antaranya informasi internasional yang berkaitan dengan Malaysia siap kerjasama dengan Indonesia untuk tangani karhutlah. Selengkapnya untuk Anda updatekan, Malaysia menyatakan siap bekerjasama dengan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama tersebut salah satunya dilakukan melalui upaya modifikasi cuaca atau cold seeding di wilayah perbatasan kedua negara. Ya, Menteri Lingkungan Malaysia telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Indonesia terkait penanganan kabut asap. Kata kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, Farzami Sarkawi. Dan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Farzami ditemui di sela-sela perayaan Hari Nasional dan Hari Malaysia pada Selasa 15 September 2026 malam hari di Jakarta. Ia mengatakan bahwa Menteri Lingkungan kami telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Indonesia. Kami juga telah berkomunikasi secara verbal dan sebagainya. Kami sudah menerima persetujuan dari pihak Indonesia untuk melakukan cloud seeding atau modifikasi cuaca penyemaian awan di perbatasan kedua negara. Jadi upaya itu sudah dimulai di sana. Ya, Farmasi berharap upaya tersebut dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang terjadi di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia. Dan terkait respon masyarakat Malaysia terhadap kabut asap yang berasal dari Indonesia, Farmasi mengatakan pihaknya berharap situasinya dapat segera dipulihkan. Dan ia juga menegaskan kesiapan Malaysia untuk membantu Indonesia dalam penanganan kebakaran apabila itu diperlukan. Ya, Farmasi juga menyebutkan mekanisme ASEAN dapat digunakan untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Namun menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui konsensus seluruh negara anggota. Sebelumnya juga Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN mendorong peningkatan kewaspadaan menghadapi cuaca kering akibat kondisi iklim. Dan kata juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Kemlu RI, ya, Van Nabil Mulasela dalam keterangan tertulisnya di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Ya, Nabil mengatakan bahwa Indonesia memanfaatkan kerangka kerja sama ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau yang disingkat AATHP dalam menangani persoalan tersebut. Mekanisme kerjasama itu telah berjalan termasuk melalui pertemuan berkala untuk membahas perkembangan kabut asap dan koordinasi tindak lanjut. Dan sementara itu, Asian Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control atau ACCTHPC menerapkan status siaga kawasan alert level 3 sejak 26 Agustus 2026. Ya, dan seluruh negara ASEAN diminta untuk menyampaikan laporan situasi harian yang dilengkapi peta trajektori asap. Indonesia memenuhi kewajiban pelaporan harian dan tindakan wajib pada alert level 3 sesuai SOP monitoring, Assessment and Joint Emergency Response atau yang disingkat dengan MAJER. Indonesia Indonesia menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, serta perkembangan penanggulangan karhutlah kepada Sekretariat ASEAN. Ya, ini informasi internasionalnya, Malaysia siap kerjasama dengan Indonesia tangani kebakaran hutan. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan dengarkan yaitu paket drama radio. Dan untuk edisi hari ini ya, di tanggal 16
Ya, 16 September 2026 atau di hari Rabu ini, produksi RRI Cirebon dengan judulnya Merdeka dari Prasangka, yang nanti Anda akan ikuti atau dengarkan paket drama radionya. Dan juga jangan lupa mendengar di pukul 20.15 waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan obrolan komunitas atau ngobras, obrolan bersama komunitas, dan topiknya adalah peran dan target dari tim 19 kapasitas SDM, yang nanti kita akan ngobrol bersama dengan sekretaris tim 19 peningkatan kapasitas SDM tim ekspedisi Patriot IPB 2026. Ya, informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi untuk kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Parah, masih nggak ada di rumah loh, Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih, berkali-kali saya udah chat tapi nggak balas. Telepon juga nggak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
0: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
3: Ayo ayo ayo ayo.
1: Ayo ayo.
0: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
0: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
2: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
0: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
2: Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
4: Shhh, gak boleh gitu dong Tio.
5: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
6: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
5: Tenang, tenang, tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
6: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
5: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
6: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
0: Lalu bagaimana uang iuran warga, Pak?
6: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau Bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
2: Wah, wah, wah, wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
5: Tio, Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
0: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
6: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
5: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
2: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
3: Benar.
5: Tio, sabar dulu, Tio. Gini Pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
6: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
5: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
0: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
6: Nah, itu masih belum cukup itu.
5: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan.

0: capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
1: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
2: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
3: Sama-sama Pak. Jujur saya pribadi minta maaf ya Pak, kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak, dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini nggak diulangi lagi ya Pak.
2: Iya Mas Tio.
0: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
2: Iya, sama-sama Mas Ical.
1: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah, kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
4: Betul banget, Arif. Merdeka!

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, updatekan berbagai informasi dan juga hiburan menarik yang tentunya kami masih terus sajikan di ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta Anda pun juga bisa mengakses melalui streaming kami di www.rri.co.id. Dan di malam hari ini dalam program Acara Ngobras, ya, obrolan bersama komunitas seperti yang sudah kami juga sounding lebih dulu, ya, yaitu nanti akan live by phone bersama dengan Sekretaris Tim 19 Peningkatan Kapasitas SDM, yaitu Kak Husaini Hadi Rahman STRBNS. Dan ini kita akan membahas topiknya berkaitan dengan peran dan target dari Tim 19 Kapasitas SDM, Tim Ekspedisi Patriot IPB 2026, ya. Kalau beberapa hari yang lalu sempat, ya, di Pro 1 RRI Merauke juga hadirkan program Acara Ngobras bersama dengan salah satu juga, ya, ya, Tim Ekspedisi Patriot IPB 2026, yang mana targetnya lebih fokus membahas terkait dengan pangan, ya, pangan lokal, ya, yaitu sagu dengan Kak Muhammad Husni Tamami, ya. Oke, di jalur telepon sudah tersambung. Saya sapa dulu untuk malam hari ini. Selamat malam, Kak Husaini. Apa kabarnya bersama Deci di Studio Pro 1 untuk malam hari ini?
1: Baik, Kak Deci. Terima kasih banyak. Kabar, alhamdulillah sejauh ini sehat.
0: Sehat, ya? Oke, ya. Baik. Iya, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama di Merauke dan ini kesan pertamakah Kak Husaini ada di Merauke atau?
1: Betul, Kak. Ini pengalaman pertama Kak saya di Merauke. Mm-hmm. Lama ini juga udah berjalan 1 bulan 2 minggu sepertinya.
0: Oke, 1 bulan 2 minggu dan ini kesan pertama dan pertama kalinya menginjak wilayah Papua Selatan untuk kegiatan tim ekspedisi Patriot, ya, berbeda dengan Kak Tami yang sudah 2 kali, ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, okay. Tapi gimana nih, kita juga ingin tahu nih kesan pertama begitu tiba di wilayah Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke nih, ya. Boleh dong diceritakan sedikit kesan pada saat berjumpa dengan Papua Selatan di ibu kota provinsi, ya, Merauke.
1: Iya, oke, ya. Waktu pertama kali ikut program ini, saya ditempatkan di Papua, di Kabupaten Merauke.
0: Mm-hmm.
1: Saya dulu merasa Papua itu banyak hutannya. Namun, okay, setelah saya mendarat di Merauke, mm-hmm, itu ternyata tidak semua hutan.
0: Okay.
1: Dan ternyata juga penduduknya ramah-ramah dan cukup banyak, tidak terlalu apa, ya, seperti jarang-jarang dilihat orangnya, ternyata banyak, ramai juga.
0: Oke, okay, baik. Jadi memang pandangannya Kak Husaini yang baru tiba di Merauke dan sebelum datang itu sudah memikirkan atau beranggapan bahwa di Merauke ini atau di Papua Selatan ini penduduknya masih sedikit begitu, ya?
1: Iya, betul.
0: Setelah tiba, oh, ternyata banyak sekali penduduknya, ya. Oke, dan kayaknya akan lebih banyak membaur lagi dengan masyarakat. Kalau boleh tahu nih, Kak Husaini sendiri bersama dengan tim targetnya di kampung mana nih dan berada di istilahnya di wilayah mana untuk menjalankan programnya sendiri nih?
1: Oke, baik. Kalau tim saya sendiri itu tim peningkatan SDM,
0: uh-huh,
1: ditempatkan di lokusnya kawasan Transmigrasi Salor, itu berada di Distrik Kurik.
0: Oke.
1: Kami sekarang ada di Kampung Salor 2 atau Salor Indah.
0: Baik, di tempat yang memang lebih banyak istilahnya pendatangnya ya. Dan nanti Kak Husa ini bersama tim merasa bahwa bukan di wilayah Papua lagi nantinya, karena lebih banyak masyarakat transmigrasi yang ada di sana, seperti itu ya. Oke, walaupun memang juga ada untuk masyarakat lokal sendiri atau masyarakat OAP sendiri ya. Oke, baik. Dan kalau boleh cerita sedikit nih ya, Kak Husa ini berkaitan dengan program yang diikuti ya, tim 19 untuk peningkatan kapasitas SDM. Dan juga kalau boleh tahu untuk program ini sendiri, ini digalakkan dari mana ya? Kalau mungkin kemarin Kak Tami mungkin sudah sempat cerita juga ya, tidak ada salahnya juga diceritakan sedikit kembali. Siapa tahu mungkin ada sebagian pendengar yang belum mengetahui. Oke, silahkan Kak Husaini.
1: Baik Kak. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu apa itu tim Ekspedisi Patriot ya. Tim Ekspedisi Patriot ini merupakan salah satu program Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang mengirimkan sarjana-sarjana muda dan akademisi turun langsung ke kawasan transmigrasi. Ini tersebar di seluruh Indonesia, itu ada di provinsi dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
1: Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Kami lulusan-lulusan sarjana ditempatkan selama 4 bulan di lapangan. Program ini juga pernah berjalan tahun lalu. Jadi tahun ini adalah program Patriot yang kedua.
0: Baik, jadinya itu kejelasan daripada programnya sendiri ya, yang mana merupakan gagasan dari Kementerian Transmigrasi RI ya, yang mengirimkan akademisi sarjana-sarjana muda ke seluruh tanah air. Jadi tidak hanya di wilayah Papua, tapi seluruh wilayah Nusantara kita tercinta, seperti itu ya. Oke, nah ini berkaitan dengan timnya Kak Husaini, lebih kepada peningkatan kapasitas SDM ya. Nah, tujuannya apa nih? Dan juga sasaran yang menjadi boleh dikatakan ada penelitiannya juga mungkin, ataupun juga ada sosialisasi edukasi yang disampaikan kepada masyarakat, ini seperti apa nih bentuknya?
1: Baik, tujuan tim SDM sendiri itu tidak hanya melakukan riset saja di lapangan, tapi kami juga melakukan pendampingan serta pemberdayaan. Untuk pemberdayaan sendiri ini seperti membantu masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan mereka seperti produk lokal agar dapat bernilai lebih tinggi. Untuk pendampingan tersendiri itu kami melakukan pelatihan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Distrik Urik. Tidak hanya di Distrik Urik, kami tim SDM ini terbagi 3 tim. Itu ada di Distrik Semangga, ada di Distrik Nimha. Kami tim SDM tidak hanya melirik SDM dari segi pendidikan saja. Kami mengamati kampung-kampung dan apa yang perlu diperkuat, kami perkuat. Selama ini kegiatan sudah terlaksana itu seperti diskusi-diskusi dengan aparat kampung, aparat distrik. Terus juga ada anak sekolah yang dilibatkan, kami juga fokus ke guru-guru sekolah, penyuluh pertanian, dan termasuk UMKM.
0: Baik. Ya, itu terkait dengan beberapa prosesnya ya, daripada program yang sudah berjalan, dan juga yang masih terus continue ya. Dan tentunya ini lebih kepada pelatihan sekaligus pendampingan, seperti itu ya Kak Husaini?
1: Iya. Namun untuk target kita itu berbeda Kak.
0: Seperti apa
1: untuk
0: nih?
1: Untuk guru, kalau dari tim SDM di Distrik Animha itu mereka memberi pendampingan atau pelatihan dengan guru-guru agar dapat menerapkan metode pembelajaran yang lain agar siswanya itu lebih aktif di sekolah. Terus juga untuk UMKM, mereka melakukan hilirisasi perikanan berupa ikan asin. Karena di Distrik Animha sendiri ya, itu banyak potensi ikannya. Sehingga tim di distrik Animha SDM itu melakukan pendampingan seperti membuat kelompok, memberi cara olahan produk si ikan asin, terus melakukan packingan, terus mencarikan pasarnya. Sama kita juga melakukan digitalisasi untuk BUMKAM, memberi pelatihan agar pencatatan yang dilakukan tidak lagi manual. Okay. Seperti keuangan dan administratif itu bisa melalui komputer. Kalau untuk kami, tim kami sendiri itu Kak, yang sudah berjalan, kami sudah melakukan FGD atau Focus Group Discussion di 5 kampung, distrik Kurik. Itu kami melakukan pemetaan digitalisasi potensi kampung. Nantinya output yang kami hasilkan itu seperti membuatkan website. Nantinya ada peta-peta potensi lokasi di kampung, itu ada seperti pengolahan di mana penggunaan lahan yang produktif, penggunaan yang tidak produktif, di mana saja UMKM yang sedang berjalan. Nah, setelah itu produk, setelah output yang kita hasilkan, nanti juga kami memberi pelatihan agar terus terupdate websitenya kepada aparat kampung.
0: Oke, baik. Jadi
1: juga, satu lagi sih Kak, kami juga mengambil sekolah SMK untuk memberi pelatihan kepada SMK 4 Kumbe itu, SMK Perhutanan Pertanian. Kami memberikan sedikit pelatihan terkait bagaimana penggunaan teknologi agar nantinya siswa-siswa nanti itu setelah lulus dapat bekerja dan memberi cara penggunaan alat-alat lainnya ke teman sejawatnya.
0: Oke, baik. Jadi masing-masing kampung itu beda-beda ya untuk targetnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Yang mana itu berdasarkan survei atau penelitian lebih awal dulu ya, sebelum melaksanakan program seperti itu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Tadi cakupannya kampung mana saja tuh? Ada 3 kampung.
1: Kami di kampung distrik itu targetnya sih semua kampungnya.
0: Semua
1: itu
0: kampungnya,
1: adalah
0: ya?
1: Ada 13 kampung. Tiga kampung lokal, 3 lagi kampung transmigran.
0: Oke, jadi
1: yang sudah berjalan ada kampung Wonarejo, kampung Kuring, kampung Harapan Makmur, kampung Sumber Mulia, Jaya Makmur, dan selanjutnya nanti akan dilakukan pemetaan lagi karena belum baru bergerak di awal bulan kemarin.
0: Oke, baik. Jadi pelaksanaan untuk program ini sebenarnya bukan hanya beberapa kampung yang jadi sampel ya, tapi semua kampung targetnya seperti itu ya, di distrik Kurik ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, jadi fokusnya di distrik Kurik seperti itu ya, Kak Husaini?
1: Karena tim kami, tim SDM 19 ini ditempatkan di distrik Kurik, kami menerapkan kegiatan program ini di semua kampung.
0: Oke. Ya, itu beberapa program yang sudah berjalan di kampung-kampung yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Husaini sendiri, dan ada lagi beberapa kampung yang masih jadi PR ya. Pokoknya selama berjalannya Kak Husaini dan tim ditugaskan selama 4 bulan ini harus maksimal seperti itu ya, ataupun selesai ya. Oke. Okay. Baik, kalau boleh tahu ini pemetaan daripada program yang dijalankan oleh tim 19 daripada timnya Kak Husa ini seperti apa? Apakah targetnya satu minggu pertama survei dulu, kemudian seminggu berikutnya jalankan program, kemudian nanti ada evaluasi dan lain sebagainya, seperti itu atau bagaimana nih sistem kerjanya?
1: Baik, Kak Desi. Jadi kegiatan kita itu konsepnya, kita awalnya itu melakukan diskusi dengan aparat kampung.
0: Begitu yang, datang ya?
1: Ya, itu tuh mengundang tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, PPL-nya, dan Bamuskam-nya nanti diundang untuk berdiskusi di mana saja titik-titik lokasi potensi di kampung tersebut.
0: Okay.
1: Nah, nanti tuh outputnya dibuatkan website yang tampilan lebih wah, agar orang luar seperti di Pulau Jawa atau di pulau lainnya bisa melihat bahwa kampung di distrik Urik ini ada potensi ini. Mungkin saja mereka akan memberikan suntikan dana atau investor gitu, agar potensi di kampung ini bisa dikembangkan lebih lanjut.
0: Baik.
1: Terus juga outputnya kita juga pemetaan, jadi kita ada bentuk peta fisik yang berupa 4, itu ada peta administrasi wilayah yang terbaru yang ternyata ada belum akurat lokasi wilayahnya. Jadi kami penataan ulang dan koordinasi juga dengan dinas terkait agar wilayah ini masuk ke wilayah kampung tersebut.
0: Iya, jadi itu sistem kerjanya ya. Sampai pada akhirnya nanti ada evaluasi dan juga tentunya pelaporan apa yang menjadi kebutuhan di sana. Dan itu pastinya akan dipresentasikan juga ya ketika Kak Suhusa ini kembali bersama tim ke tempat asal. Lalu juga semacam ada presentasi, lalu juga mengundang ya ketika ada mungkin investor atau siapapun yang berminat untuk membantu dalam bentuk berbagai cara ya untuk mengembangkan potensi-potensi di tempat-tempat tersebut, seperti itu ya.
1: Iya, karena di sini kampungnya tuh banyak yang masih belum memiliki website sendiri. Itu tuh websitenya hanya berupa website gratis yang tampilannya biasa saja begitu. Dan kami memberikan website yang lebih baik, dan itu tuh banyak fitur yang kami berikan, bisa melihat gimana sih tempat-tempat titiknya, di mana gambarnya, kami juga membuatkan video daerah desa kampungnya. Nantinya itu kampung tersebut tidak tertinggal, jadi mereka juga sudah mengonsepkan sistem digitalisasi era baru begitu.
0: Jadi untuk pengembangan kapasitas SDM-nya lebih kepada tidak hanya edukasi dudukan dalam hal potensi tempat di mana Kak Husaini dan tim berada, tapi juga mengajarkan edukasi digitalisasi seperti itu ya, mulai dari masyarakat di kampung ya, sehingga mereka juga bisa bertransformasi digitalnya tercapai, dan ini juga membantu mereka untuk bisa istilahnya pengembangan diri dalam hal digitalisasi mumpuni, lalu juga potensi yang dimiliki ini jauh lebih besar dipublis dan banyak diketahui oleh semua orang gitu ya.
1: Betul, ini juga bisa menjadi pengambilan keputusan terbaik oleh aparat kampung. Terus juga masyarakat juga dapat pelatihan sehingga mereka tuh menguasai ilmu teknologi baru yang ternyata Kak di Jawa itu kan sudah diterapkan, namun di untuk provinsi Papua Selatan sendiri itu masih belum diterapkan, sehingga mereka merasa itu inovasi baru.
0: Padahal itu sebenarnya inovasi yang sudah berjalan dan mungkin boleh dikategorikan sudah lama juga ya berkembang begitu ya. Baik, jadinya ini bentuk daripada dukungan pemerintah melalui program ini supaya masyarakat di seluruh tanah air, terus khusus yang dari kampung-kampung ini juga bisa lebih berkembang ya dari sisi SDM secara umum dan juga untuk teknologinya, seperti itu ya. Baik. Ya, mungkin Kak Husa ini juga bisa sampaikan nih ya terkait dengan teman-teman atau tim yang tergabung dalam kelompoknya Kak Husa ini sendiri, dan mereka punya tugas seperti apa nih masing-masing.
1: Baik, jadi
0: ada berapa jumlahnya juga nih, kita pengen tahu nih jumlah secara keseluruhan untuk tim 19 nih. Apakah jumlahnya semua 19 atau hanya sekedar nama itu?
1: Di tim ekspedisi Patriot sendiri itu kalau untuk luasannya kita tuh tersebar di Indonesia sebanyak 1.476 orang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kami kampus IPB University dipilih sebanyak 125 orang, namun untuk di Salor sendiri itu adalah 100 orang. Untuk bentuk
0: 100
1: timnya
0: orang ya?
1: Kami ya 100 orang.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk satu tim sendiri, untuk satu tim itu ada 5 orang, Kak.
0: Oke, baik.
1: Terbagi dengan satu orang sebagai koordinator lapang yang memberi koordinasi arahan kemana tim akan melakukan kegiatan. Terus juga penghubung antara ketua tim atau dosen yang ada di kampus dengan 4 orang lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setelah koordinator lapang itu ada sekretaris yang bertugas seperti melakukan pencatatan, terus membuatkan surat menyurat kepada instansi terkait, lalu juga ada bendahara sebagai tim pengelola keuangan agar keuangan yang dilaporkan akurat, sesuai dan tidak ada kesalahan begitu.
0: Oke, baik.
1: Silakan.
0: Halo. Iya, halo Kak Husaini. Masih bisa mendengarkan suara saya? Halo. Oke, nampaknya terputus. Kita akan mencoba untuk menghubungi kembali ya, dan tentunya berharap bahwa bisa terhubung lagi dan komunikasi kita bisa kembali di ya kembali untuk bisa on air bersama lagi ya untuk program acara kita di malam hari ini, Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas, yaitu jadwal malam hari ini bersama dengan Sekretaris Tim X19 Peningkatan Kapasitas SDM, Tim Ekspedisi Patriot IPB 2026, Kak Husaini Hadia Rahman, STRBNS. Ya, kita coba untuk menghubungi kembali, semoga bisa tersambung ya, dan bisa berjalan komunikasinya dengan baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi untuk mengupdatekan berbagai informasi dan juga hiburan menarik yang kami terus hadirkan di ruang dengar Anda, khususnya untuk rangkaian Merauke malam ini edisi Rabu 16 September 2026 di menit ke-45 dari pukul 20, dan sudah tersambung kembali di jalur telepon ya. Oke, bersama dengan Kak Husaini Hadiyah Rahman, STR BNS, selaku Sekretaris Tim 19 Peningkatan Kapasitas SDM untuk program Tim Ekspedisi Patriot IPB 2026. Halo, Kak Husaini, terputus lagi ternyata ya. Oke, iya, tadi sempat berkabar bahwa di jalur WhatsApp ya, sempat terputus karena jaringan ya. Mudah-mudahan masih bisa tersambung lagi untuk komunikasinya.

0: Ya, di jalur telepon sudah tersambung kembali. Halo Kak Husaini.
1: Halo Kak Desi.
0: Oke. Iya, kita terkendala karena jaringan ya. Mudah-mudahan aman ya.
1: Iya, sekarang aman Kak.
0: Iya, tapi selama di Kurik gimana nih untuk laporan ya, komunikasi ke teman-teman lain di wilayah Indonesia bagian barat gimana? Tetap aman, terkendali? Tidak bermasalah dengan jaringannya atau gimana?
1: Baik.
0: Sejauh ini.
1: Di sejauh ini di Trikurik sinyalnya bagus Kak untuk Telkomsel ya. Untuk kemana-mana pun sinyalnya masih oke dan bisa terhubung untuk komunikasi dengan orang di bagian barat.
0: Oke, baik. Mungkin malam hari ini saja ya yang agak sedikit terganggu komunikasi kita ya.
1: Iya, namun untuk di Anim H, kata teman saya yang tim SDM lainnya itu pukul setelah jam 6 sampai pagi sampai sore itu belum ada listrik.
0: Oh gitu ya. Itu ya, dari pukul 6 pagi ya?
1: Iya. Pukul 6 pagi sampai 6 sore itu kayaknya mati lampu, tapi setelah itu lampunya hidup. Mungkin mereka masih menggunakan panel surya.
0: Iya, atau juga mungkin karena bergiliran untuk pemadaman aliran listrik. Biasanya seperti itu juga sih.
1: Oh iya.
0: Maklum orang baru ya di Merauke.
1: Iya, saya baru tahu.
0: Biasanya juga ada giliran untuk pemadaman seperti itu. Oke, untuk pemeliharaan listriknya sendiri. Oke, Kak Husaini, tadi kita ngobrolnya sampai mana tuh ya? Terkait dengan pembagian tugas kayaknya ya. Masing-masing peran teman-teman di tim 19 ini. Oke, silahkan mungkin boleh dilanjutkan lagi nih Kak Husaini.
1: Oke, mungkin kita tadi tuh kita satu tim ada... Kita ada jumlahnya 5 orang, satu sebagai koordinator lapang, satu sekretaris, satu bendahara, satu lagi humas, dan satu ini PDD sebagai dokumenter kami yang melaporkan dan publikasi ke media sosial bahwa kami telah melakukan kegiatan ini dan kami juga pembuatan berita. Berita ini dapat dibaca oleh siapapun, termasuk orang luar negeri.
0: Oke, baik. Jadi itu bentuk daripada tugas masing-masing perannya, sehingga kegiatan ini tidak hanya sekedar survei lalu selesai, tapi ada tindak lanjutnya seperti itu ya, Kak Husaini?
1: Ya, kami selain memberi pelatihan itu, kami memilih satu orang sebagai fasilitator, sehingga ketika kami sudah balik ke Pulau Jawa, ada orang yang bisa meneruskan dan berkoordinasi dengan kami, tetap berkoordinasi melalui HP. Nah, nantinya orang tersebut akan kami berikan ilmu-ilmu yang kami punya, kami ajarkan, dan mereka diharapkan dapat memberi pelatihan-pelatihan selanjutnya di 2 tahun-tahun selanjutnya.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Tindak lanjut daripada program ini ya, memang benar juga karena ketika tim kembali berharap bahwa dampaknya ada dan bisa dilanjutkan ya di masing-masing kampung wilayah di mana tim ekspedisi IPB ini melakukan sosialisasi ataupun penelitian dari program ini seperti itu ya.
1: Iya, karena kalau kami melakukan jangka panjang, karena kami 4 bulan kami tidak bisa. Jadi terbatas programnya
0: waktu dari program ya, ini.
1: Programnya menyesuaikan.
0: Kecuali kalau Kak Husaini dengan teman-teman pindah penduduk ke sini ya.
1: Ya, mungkin kami berlanjut, mungkin mengabdi juga selamanya.
0: Oke, baik. Iya. Kemudian tanggapan dari Kak Husaini dengan tim ya, antusias daripada masyarakat sekitar yang mana Kak Husaini dengan tim berada di situ, tinggal di situ dan melakukan survei serta melaksanakan program-programnya seperti apa nih antusias daripada warga?
1: Baik, sejauh yang kami rasakan Kak ya, masyarakat ini cukup terbuka. Memang pada awalnya kami harus membangun komunikasi dulu, karena kami adalah kan orang baru yang datang ke lingkungan mereka. Jadi setelah kami menjelaskan bahwa tujuan kami bukan datang untuk menggurui atau menilai masyarakat, tapi kami berdiskusi dan mencari apa yang bisa dikembangkan bersama, responnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
0: Oke. Iya, kemudian juga mungkin berkaitan dengan sinergitas ya, baik mungkin dari aparat kampung ataupun juga beberapa pihak yang juga turut membantu nih dalam program tersebut.
1: Iya betul, Kak. Aparat kampung juga sangat penting karena mereka paling memahami kondisi masyarakat. Nah, jadi kami banyak berdiskusi dengan aparat kampung untuk memahami kebutuhan dan potensi yang ada di kampung. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan aparat kampung sebelum kami turun ke lapangan, dan juga kami juga menggali informasi data-data itu melalui aparat kampung. Mereka sangat terbuka dan antusias dengan program kami karena mereka itu jarang sekali tersentuh program-program pemerintah.
0: Oke, baik. Jadinya ketika ada program seperti ini dari pemerintah pusat, tentu juga sangat membantu warga yang ada di seluruh penjuru tanah air ya, khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan seperti itu ya. Oke, dan mungkin dari program berjalan ini ya, sudah mungkin mulai nampak ya beberapa katakanlah mungkin semacam respon daripada masyarakat yang menjadi kebutuhan mereka, yang mungkin mereka juga ingin sampaikan kepada pemerintah di pusat melalui program ini ya. Apakah mungkin ada juga beberapa listnya yang dipunya sama Kak Husa ini dengan tim yang sangat diperlukan?
1: Sebenarnya kita ada list, Kak. Namun listnya itu ada di tim saya, namun mereka lagi ada kegiatan lain.
0: Oke,
1: yang
0: baik.
1: Saya tangkap di kepala saya, Kak, ya.
0: Yang masih diingat ya?
1: Ya.
0: Ya, siap.
1: Itu masyarakat banyak keluhan di pertanian.
0: Oke.
1: Mereka ada yang diberikan pembukaan lahan, namun tidak ada kelanjutannya. Itu yang pertama. Kedua juga untuk pemerataan pupuk juga belum sesuai. Banyak keluhan dari petani-petani yang ingin menjadi pusat perhatian pemerintah. Sehingga yang apa mereka berikan ke pemerintah juga selaras dengan apa yang mereka berikan ke mereka.
0: Oke.
1: Terus untuk kendala lainnya mungkin mereka itu mau diberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu berkelanjutan.
0: Oke.
1: Dan ilmunya itu bisa diterapkan turun-temurun begitu, Kak.
0: Oke. Baik, ini
1: sebenarnya banyak sih, Kak, namun saya yang
0: yang pastinya tidak mungkin semuanya Kak Husa ini ingat juga gitu kan, terkendala betul dengan apa yang ada juga terbagi-bagi pemetaan gitu ya.
1: Iya, untuk keluhan sepertinya banyak sih, Kak.
0: Oke. Ya, dan ternyata masyarakat kita juga sudah sangat cerdas dalam hal untuk mereka menyadari sendiri bahwa peningkatan SDM itu sangat dibutuhkan seperti itu ya, dari masyarakat, dari warga kampung sampai ke kota ya, tidak hanya di wilayah kota saja, dan harus diperhatikan baik begitu dan berkelanjutan.
1: Apalagi distrik Burik kan akan menjadi pusat ibu kota provinsi Selatan, Papua Selatan.
0: Oke, baik. Ya, Kak Husaini dan juga tim tentunya tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya dalam program tim ekspedisi Patriot IPB 2026, dan mudah-mudahan apa yang sudah di-share tentunya akan sangat berdampak baik bagi masyarakat di wilayah setempat ya. Dan tentunya melalui program acara ngobras ini, ngobrol bersama dengan komunitas, tentu juga membantu untuk mempublis bahwa ada tim ekspedisi patriot dari IPB sendiri yang saat ini di wilayah Kabupaten Merauke ya, untuk beberapa distrik penempatannya, dan menjadi warga setempat ya. Karena cukup lumayan jumlahnya, ada sekitar 100 yang terbagi di beberapa kampung gitu kan. Nah, jadinya untuk beberapa kampung juga warganya bertambah dan cukup banyak gitu.
1: Sebenarnya untuk di Papua Selatan sendiri, Kak, tidak hanya kampus IPB, ada juga kampus UGM.
0: Oh gitu ya, yang terbagi-bagi seperti itu ya.
1: Kalau ditotalkan kita ada 200 orang mungkin.
0: Oh, oke. Okay. Lumayan banyak. Nanti mungkin juga bisa kita undang teman-teman dari UGM ya nanti. Boleh untuk ngobrol juga nanti ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay, ya. Baik. Dan yang pastinya juga terima kasih untuk waktunya. Dan sebelum di akhir obrolan kita, mungkin ada penyampaian yang ingin disampaikan oleh Kak Husaini sendiri ya, berkaitan dengan timnya kakak dengan teman-teman terkait peningkatan kapasitas SDM sendiri.
1: Baik ya, tim kami sejauh ini masih tetap semangat untuk mengabdi dan melakukan program-program. Harapan kami sebenarnya sederhana. Kami ingin ketika program ini selesai, masyarakat tidak merasa bahwa ada tim yang datang kemudian pergi begitu saja. Kami ingin meninggalkan banyak jejak. Terus minimal ada pengetahuan baru, keterampilan baru, jejaring baru, dan ada beberapa hal yang bisa dilanjutkan oleh masyarakat maupun pemerintah kampung. Pembangunan SDM bisa selesai dalam 3 atau 4 bulan saja. Kami hanya bisa menjadi pemantik. Setelah itu yang paling penting adalah bagaimana masyarakat, pemerintah daerah, sekolah, aparat kampung, dan stakeholder lainnya bisa melanjutkan proses tersebut. Kami hanya memberikan sedikit pelatihan agar mereka yang melanjutkan, begitu Kak, harapannya.
0: Amin, mudah-mudahan itu terwujud. Dan yang pastinya walaupun mungkin presentasinya tidak langsung 100% ya, tapi masih continue berjalan dan butuh proses yang pasti ada ilmu baru yang mana bisa diterapkan dan itu bisa berdampak untuk peningkatan SDM ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Kak Husaini bersama dengan tim. Salam buat teman-teman lain. Dan yang pastinya semoga kita bisa berjumpa lagi ya.
1: Iya, Felisi. Terima kasih banyak juga untuk kesempatannya. Semoga kita ketemu lagi atau mungkin langsung ketemu juga bisa.
0: Oke, malah lebih bagus nih ya, face to face.
1: Iya,
0: baik, terima kasih. Selamat bekerja ya. Dan juga yang pastinya selamat menikmati udara segar di wilayah Distrik Kurik ya.
1: Iya Kak, terima kasih juga.
0: Baik, selamat malam.
1: Selamat malam Kak, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Ya, kita sudah ngobrol bersama dengan Sekretaris Tim 19 Peningkatan Kapasitas SDM, Kak Husaini Hadiyarahman, STRBNS ya, yang mana berkaitan dengan topik adalah peran dan target dari Tim 19 Kapasitas SDM untuk program Tim Ekspedisi Patriot IPB 2026. Dan yang pastinya informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur untuk penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Hentikan.
6: Siap, langsung. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang. Di kelompokan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali

0: PO Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
2: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
3: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun luka ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
3: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
4: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya, ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
3: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
5: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
6: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
5: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3

0: miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
2: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini, karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
1: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
3: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
1: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
5: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
6: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
5: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya. Sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan. Dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
6: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
7: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC. Dan Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
6: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
8: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energi melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
9: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
8: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
10: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
8: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
11: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
12: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
13: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
12: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
14: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saya Saat ini kami merawat dan menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
12: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Teko Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
15: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
16: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
15: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
16: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
17: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah nggak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
16: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas.

adalah salah satu alat musik tradisional di 5 komunitas subsuku etnis Marin di Kabupaten Merauke yang disebut dengan kandara. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul karena kandara merupakan jenis alat musik membranopon karena yang dipukul adalah kulit sebagai membrannya. Kulit yang dipakai adalah kulit saham atau kanguru, kulit biawak, dan kulit ular. Di bagian kulit ditempelkan dengan madu sebagai pengatur nada. Sebelum kandara dimainkan, terlebih dahulu membrannya atau kulitnya harus diasapi atau dipanaskan dengan api agar kulitnya kembali kencang sehingga bunyinya kembali bagus dan normal. Kandara sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan budaya suku Marin di Kabupaten Merauke.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional di setiap hari Rabu yang tentunya akan hadir di ruang dengar Anda. Pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk edisi Rabu 16 September 2026, Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang akan menghadirkan bintang tamu yaitu Yana Julio dan juga Edi Suryono yang akan Anda ikuti obrolannya langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta, sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam? Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran.

0: akan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Hulio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Bintang
0: kecora.
1: Ya jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
1: Jadi, ini selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Hulio.
1: Wah,
0: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa.
2: Kan Oktober sebelumnya kan.
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, Kota Jogja. Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ dia apa namanya ayah saya meninggal ya, abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu, Ragil. Nah,
0: iya. Dari sama kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7.
1: Bungsu semua,
2: itu. Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri.
2: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
1: Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis

0: itu, dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal
1: begitu. Oh, okay.
0: Bisa ready gitu kan. Siapa?
2: Sejalan dengan Sisa. Ruang rindu juga.
0: Nah, artis-artis lama ya.
1: Selama nostalgia.
0: Ya ini nanti di situ tuh ada mungkin persembahan untuk mak saya itu, mungkin selain doa ya kan.
2: Doa,
0: mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa, 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis. Karena saya ingat,
1: teringat almarhumah ibu.
0: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
2: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
0: Pastinya di hotel yang di Senen
2: nonton juga. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
2: di Manado.
1: Selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Benny.
2: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini, lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
3: Itu ya
1: nanti pertama. Dijawab ya Bang
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: Akan tiga orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada
2: Albert.
1: Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener banget.
4: Iya, apa kabar?
2: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
2: Siap pertanyaannya.
4: Halo Bang, ini Bang Edi dan siapa nih?
2: Kang Jana.
4: Apa kabar?
0: Baik. Bu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Situasi aman.
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
2: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
2: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
0: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
2: Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
2: Iya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
2: Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
2: Siap. Oke, ditunggu ya.
4: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang sekarang ini mau dirilis.
2: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Pokoknya akan
2: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam siap. Dulu.
2: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Sepo Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
2: terima kasih. Oh, Bu Ana.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu.
2: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah okay. Baik. Toli-toli.
2: Pertanyaannya
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia okay. berapa?
2: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gini.
5: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya ya.
2: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
2: silakan boleh Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyirnawati dan seluruh
2: RRI
5: Indonesia.
2: Oke, okay. Terima kasih.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam, Leman. Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
0: Oh. Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: Udah 2001 ya.
0: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
0: 25 tahun mungkin kadang gak ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu terpraktek ya
2: dokter saat. Kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
0: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
2: ya.
0: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
1: memang legend itu,
2: legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu sih, gitu ya.
2: Jadi kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan
2: dibayar
0: sering ini dengan harga yang masih terjangkau
1: sih. Masih terjangkau
2: ya. Berarti kalau Kang Giana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnama Sari udah berapa kali?
1: Ya
2: udah.
0: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
2: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh iya.
6: Bersama Dokter Edi ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat
2: Oke.
6: Okay. Untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
2: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bang Ori.
6: Iya. Boleh salam salam?
2: Silakan. Boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah, oke.
1: Okay. Di acara nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya.
2: Yeah.
0: Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya.
2: Yeah. Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
2: Oke. Okay.
0: Nah, jadi karena
2: ya, sudah tak mungkin.
0: Nah.
2: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
1: Mirip.
0: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
2: Overtune. Terus.
0: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga kangen. Itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah, ya. Saya udah saya sampaikan kayaknya gini nih. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
2: Oh,
0: nah, gitu.
2: Siap.
0: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh, Sunda pakai H ya.
0: Ah, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa di Jawa.
2: Iya, iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
0: Mas,
2: masih masuk Saiki Sunda.
0: Banten.
2: Saiki Banten. Oh, alah.
0: Gitu. Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
2: Wess.
0: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, dok.
0: Kita sama-sama
2: Gemini. Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
1: Mau haji.
0: Nah, ternyata
1: kan, ada halangan.
0: Iya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
0: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada, lebih tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
0: Instagramnya.
1: Oh,
0: okay,
1: siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan
2: itu
1: bintang radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kangge Kang. Aduh.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, ya, bintang radio saat mengikuti di masa bintang itu radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun ya. 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Coba ya 78 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak maksudnya. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya, iya betul.
0: Oh iya iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong jadi gak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi
0: ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya, gitu kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh iya, baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
0: ya.
1: Ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Itas Sunti?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok biar, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Bulio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng dan mas-mas ganteng
0: katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
4: Salah kamu. Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain yang musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Sukses ke depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau itu kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya, dong.
0: Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnama Sari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah ya, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, ini berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an ya,
1: 80. Kok
0: 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Iya.
2: 8 itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oke.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya semuanya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya itu kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Sudah
2: selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
2: Dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, Pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap semuanya kalau begitu.
1: Di seni, Kang, menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara apa? Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat. Siapa Dr. Edi ya?
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Iya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam memus melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Okay. Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Tete
5: Dinda ya.
0: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Okay. Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya. Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu dan itu nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah juga yang ya? Iya, sama iya. The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon, iya.
2: Iya, setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kang?
2: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, itu aku juga. Kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya memang.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Yana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, okay.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Bang Dokter Edi.
0: Iya.
5: Edi.
1: Edi.
5: Yono. Dan Kang
1: Yana
5: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh, siap. Apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudin dan Mak.
0: Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, katanya saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: pegiat
5: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Oh, siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab. Diri,
5: salam balik.
0: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bendowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
1: Boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah lama.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: nah, jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS, jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009. 2000 setelah kopi 2017 saya buat WO wedding. Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ kita COVID kan 2020. Nah, 2020 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO promotor nah cuman masih kecil-kecilan. Makanya ini proyek pertama ya Pak yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat. Ya. Silakan loh ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend,
1: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh iya, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah kaknya nama apa?
1: Iya ayo dok. Sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dong dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Yang enak ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah.
1: lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Terima kasih
2: udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap, Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak Kang ada, Jana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dokter Edi
1: tuh. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oke. Okay. Gitu.

0: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
1: siap.
0: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
1: Oke, okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
0: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
2: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
1: Siap, silakan Mas Heri.
2: Mau tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
0: Silakan Mas.
2: Okay. Bang Edi, bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
1: Bikin event di Madiun.
0: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
2: Di Bali Serbini jauh amat.
1: Oke.
2: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
1: Kang Yana.
0: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Oke,
1: ditunggu Mas Edi ya.
2: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
0: Iya.
2: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
0: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
2: Sama yang Son AI.
0: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
2: Pastilah.
1: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
2: Ketah 2 jam doang.
0: Iya, makanya.
1: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
2: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun Mas Heri.
1: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi?
0: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini project pertama saya. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
0: terlalu. Aku sudah usul, Dok.
1: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ida.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
0: Makanya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
0: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
1: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
0: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
0: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
0: Insyaallah bakal kecap, Dok.
1: Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain tadi.
4: Udah pernah. Lupa kapan.
1: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
0: Ada Kak Ayu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam ya di Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya sampai Mas Yana Julio.
1: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
1: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
0: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan enggak dengar ya suara.
1: Silakan Ayu,
0: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
0: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
1: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
1: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik, itu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
1: Iya.
0: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya berpaham dari dokter nih.
0: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober tadi sempat sama Kang Abang Edi. Kita melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain kayak
0: Nam penyanyi Mano. Legend, oke. Okay.
1: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi jadi penyanyi muda juga kan.
1: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
1: Siap.
0: Iya dong, yuk.
5: Ya, baik Kak, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
0: Yana
5: Yulio ya. Banyak.

0: tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
2: Siap.
1: Amin.
0: Sukses nanti. Pasal siapa Bapak Bejo? Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga Bapak Widi kita dan semua yang akan berusaha di seluruh Indonesia. Selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
3: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurun-nurun aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi apa penyanyi?
3: Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singer dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
3: Kita rekaman terus Elva Singer ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
2: Dibikinin
1: kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
3: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album. Ya, kita berdua di try out
1: lewat Emosi Jiwa.
3: Terus kebetulan ada film Cerita Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
2: Sampai sekarang
1: merinding loh.
2: Hanya karena
3: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu gitu.
2: Oh, di track gitu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
2: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu kakak tua.
2: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
2: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini luar biasa lo.
2: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, Emosi Jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
2: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
4: Oh, oke.
2: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
4: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
2: Legend ya. Legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend. Jadi gimana sih?
2: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
2: Ada Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika, Atik CB
2: yang pulang kampung ya langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratri Purwasi. Yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
4: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
4: Bukan PD.
2: Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
2: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
2: Teh Dinda, selamat malam.
5: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
1: Mangga Teh.
5: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
5: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang bener, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
2: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
3: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
5: Batur salembur, ya Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
2: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
3: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
5: Emang Kang Yana lagi di mana?
2: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
2: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
5: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
2: Oke, siap.
5: pertanyaan ke pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
2: Siap Bu.
5: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
2: Betul.
5: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, dokter Edi.
1: Benar-benar.
5: Suaranya keren emang, betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin.
5: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
2: Betul,
5: kan?
2: Ya.
5: Ya, betul. Ya.
2: Iya enggak.
5: Kan dari Jawa Barat
2: atik,
5: semua.
2: Atik CB dari Kediri.
5: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh,
2: yes,
1: Teh.
2: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
5: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
5: Kediri ada, di Surabaya nggak ada. Lah itu dong.
1: Lah iyo, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.

0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Oke, Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
3: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Elva Singers gak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, gak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
2: Oh, baik. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
2: Ya, kita ya. Wah, ini kok tiba-tiba banyak kalau, ada
1: kenapa, Kang?
3: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
2: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
4: sudah Diana. Menjiwai.
2: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya, kan ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
2: Ada lagi Diana. Iya, dari ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang rindu, Robert Magrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
5: Yudi,
2: siap.
5: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
4: Selamat malam Bapak.
2: Langsung silakan.
5: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
2: Ya, luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
2: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
4: Ada.
2: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG.
2: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
5: Terus nanti terus sukses buat Dr. Edi.
4: Amin amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian.
2: Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
2: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
5: Singers, beda lagi.
1: Iya.
5: Vibrasinya itu yang cakep deh.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Suaranya
1: khas banget Kang Yana.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singer Bang Yanel gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
5: Selamat malam buat Dinda semuanya.
2: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
3: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu. Dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi

0: kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
1: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
2: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya, boleh.
2: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang... Siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Huh? Oh, iya ya.
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya.
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana okay. Mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami. Iya,
4: Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum nyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia lu baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Terus ya kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Sama dokter
3: ini
1: Mbak Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atu?
2: Udah almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Cari kasetnya.
1: Pas
0: ya. Nah,
1: lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti teman saya kuliah.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini harga. Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget lah.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya, banget durasinya Cintamu. Ini
2: pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untung. Cintamu.
0: Salah.
1: Kan?
0: Yang bener?
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu kata yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesta, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibik. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sehat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Banyak
2: acara pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Banyak dokter dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay, dia
2: Aisyah gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap,
0: terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
1: Keselak.
3: Sama istri saya juga salam, tentunya sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke. Okay.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik,
0: oke. Di loket.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada pagi hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada hari ini ya, di hari Kamis tanggal 17 September 2026 dan di pagi hari ini hingga siang hari nanti ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, menemani segala kesibukan Anda ya, terutama untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga di wilayah Papua Selatan dan khususnya juga untuk Anda yang ada di seluruh wilayah NKRI pendengar. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan mengawali jumpa kita pendengar di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan pengajian Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 9 sampai 14. Dengan Kori Sahabuddin SPDI dan Sartilawah Ermiwati Seknun. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.
1: Oke, pagi ini.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.
1: Rocky pagi ini.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Nah, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan.
2: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, secara khusus di Kota Merauke, kami mengucapkan banyak terima kasih atas.
3: Dari 2018 itu masih 92.000 sampai 2026. Sedangkan sekarang harga barang di pasar saja sudah berapa?
4: Itu per hari kan?
3: Dihitung per hari 92.000.
5: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, peringati Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Papua Selatan menyalurkan ratusan paket sembako bagi para petugas penyapu jalanan. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan menyalurkan ratusan paket sembako bagi para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional. Informasi tersebut disampaikan Jessica Ardana.
6: Ratusan paket sembako disalurkan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan yang diperuntukkan bagi ratusan petugas penyapu jalan raya di Kabupaten Merauke. Penyaluran sembako berkaitan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomar mengatakan, bantuan sembako diberikan merupakan bentuk apresiasi bagi mereka yang selama ini telah membantu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Papua Selatan. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan pada sejumlah panti asuhan dan pesantren yang tersebar di Papua Selatan. Menurutnya, bingkisan tersebut merupakan kepedulian nyata terhadap kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup.
1: Nah, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket. Bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah.
6: Salah satu petugas penyapu jalan Yuliana Ron Sumbre mengapresiasi perhatian pemerintah tersebut. Namun di tengah apresiasi tersebut, Yuliana juga menyampaikan harapan agar upah petugas penyapu jalan dapat ditingkatkan. Ia mengatakan upah yang diterima petugas penyapu jalan masih sebesar Rp92.000 per hari yang berlaku sejak tahun 2018 hingga saat ini.
3: Dari 2018 itu masih 92.000 sampai 2026. Sedangkan sekarang harga barang di pasar saja sudah berapa?
4: Itu per hari kan?
3: Dihitung per hari 92.000. Sedangkan kita terimanya 52 juta lebih. Terus dihitung kerjanya cuma 25 hari kerja. Sedangkan saya pikir selama satu bulan itu kan 27 hari kerja. Harinya kan tidak tetap, ada kadang tanda merah. Bermasa kita dihitung tuh 25 hari kerja. Sayang kan ibu-ibu semua nih kos rumah. Lain daripada yang punya rumah sendiri.
7: Sebelumnya pernah disampaikan ibu?
3: Sudah pernah sampaikan itu mungkin sudah berapa kali. Dan kepala dinas lama sampai sekarang.
6: Momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional, ia berharap tidak saja ada peningkatan bagi pelayanan perhubungan di daerah, namun juga terhadap kesejahteraan para petugas yang mendukung kelancaran perhubungan. Menanggapi hal yang disampaikan Yuliana, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savampo mengatakan persoalan yang disampaikan petugas penyapu jalan akan dikoordinasikan bersama dinas terkait, dan pembahasan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.
2: Bingkisan kasih dari insan perhubungan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional tahun 2026 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, petugas kebersihan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, secara khusus di Kota Merauke kami mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian.
6: Gubernur Apollo Savampo juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas kebersihan atas pengabdian, pelayanan, dan karya bakti dalam mendukung kebersihan Kota Merauke, mengingat peran petugas kebersihan turut mendukung terciptanya Kota Merauke yang bersih, aman, dan nyaman. Jessica Ardana melaporkan.
5: Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke menggelar Yudisium, Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan dan Diploma 3 Keperawatan Tahun Akademik 2025-2026. Kegiatan Yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki tahapan baru sebagai tenaga kesehatan profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, dalam sambutannya pada kegiatan Yudisium yang diikuti secara daring dan luring. Menurutnya, Yudisium bukan sekedar seremoni untuk menandai berakhirnya pendidikan, tetapi menjadi titik perubahan bagi dari mahasiswa menjadi tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan, setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan menghadapi dunia kerja dan pengabdian yang memiliki tantangan lebih besar. Para tenaga kesehatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan profesi tenaga kesehatan sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ia menambahkan, masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga tenaga kesehatan yang jujur, berintegritas, peduli, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan. Budi mengingatkan, para lulusan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh ijazah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah menuntut tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Ketua Program Studi D3 Keperawatan Merauke, M. Saljan, mengatakan, sebanyak 44 lulusan Prodi D3 Keperawatan Merauke mengikuti Yudisium Tahun Akademik 2025-2026. M. Saljan berharap seluruh lulusan mampu menjadi tenaga perawat yang profesional setelah mengabdikan diri di tengah masyarakat. Ia menegaskan, kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan atau BPHL Wilayah 17 Jayapura memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan melalui peningkatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di tingkat tapak. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan, kerjasama tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan potensi kehutanan sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPHL, dan KPH. Menurut Gubernur Papua Selatan, memiliki kawasan hutan dengan beragam fungsi, mulai dari hutan konservasi, hutan lindung, hingga hutan produksi. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara baik agar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Ia menjelaskan, kerjasama dengan BPHL diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai potensi kehutanan yang selama ini belum dikelola sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala BPHL Wilayah 17 Jayapura, Plagelmo Seran, mengatakan pihaknya akan mendukung penguatan peran KPH karena unit tersebut merupakan ujung tombak pembangunan kehutanan di tingkat tapak. Menurut Plagelmo, dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta intervensi kegiatan yang disediakan dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan. Penguatan KPH juga nantinya dapat membantu masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan, agar keberadaan hutan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rumah tangga. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Gubernur Papua Selatan mengajak seluruh paguyuban, ikatan kerukunan, dan organisasi masyarakat di wilayah Papua Selatan bersama-sama menjaga kebinekaan, persatuan, serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau ASLI Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Halogen. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada ketua beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Gubernur Apollo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan para senior. Gubernur juga mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan etnis bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara bersama. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia, DPW Asli Papua Selatan, Mawardi dalam sambutan perdananya usai dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP Asli, Dr. Insinyur Haji Lalu Mas'ud Holah STMT. Dia menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat Aliansi Sasak Lombok Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada jajaran pengurus untuk mengemban amanah organisasi di Papua Selatan. Mawardi mengatakan, Asli hadir sebagai wadah pemersatu keluarga besar diaspora Sasak Lombok yang telah lama merantau dan membangun kehidupan di tanah Papua Selatan. Menurutnya, berada jauh dari kampung halaman bukan alasan bagi masyarakat Sasak Lombok untuk melupakan akar budaya dan jati diri. Sebaliknya, nilai gotong royong, silaturahmi, serta semangat saling junjung dan saling ajar sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat Sasak harus terus dirawat dan dihidupkan. Ia menambahkan, Asli juga akan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua Selatan secara umum. Asli Papua Selatan juga diharapkan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat Sasak Lombok di Papua Selatan dengan keluarga dan masyarakat di kampung halaman di Pulau Lombok. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus atau KEPOK Papua menyebut pendataan orang asli Papua secara akurat penting untuk mendukung pembangunan afirmasi yang tepat sasaran di tanah Papua. Ketua KEPOK Papua, Felix Wanggai, mengatakan pendataan OAP menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Pendataan akurat OAP diperlukan guna memastikan program afirmasi berjalan tepat sasaran. Menurut Felix, pemerintah daerah provinsi di tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan, perlu menyusun data kependudukan OAP melalui pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu. Proses pendataan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat. Ia menjelaskan, pendataan OAP di 6 provinsi di tanah Papua perlu mengintegrasikan berbagai sumber daya kependudukan, termasuk sensus penduduk, survei penduduk, statistik sektoral, dan pendataan keluarga. Pendataan OAP tidak terlepas dari pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Felix Wanggai menambahkan, pendataan OAP di 6 provinsi tanah Papua juga penting untuk disinkronkan dengan program Satu Data Indonesia sehingga dapat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Warga Kampung Sibenda, Distrik Kontuar, minta pemerintah bangun bendungan air bersih menyusul masyarakat setempat mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Kondisi memprihatinkan dialami warga dan para guru yang bertugas di kampung terjauh di wilayah 3T, Provinsi Papua Selatan. Di tengah kemarau panjang yang melanda Indonesia termasuk Papua Selatan, Kepala SD Impres Sibenda, Silviana Damaris, mengaku hampir lebih dari seminggu terpaksa harus mengonsumsi air rawa yang disebut air bob oleh warga setempat karena stok air bersih telah habis. Dalam wawancara via telepon seluler, Silviana Damaris mengungkapkan, untuk bisa mendapatkan air untuk dikonsumsi, guru-guru dan masyarakat harus berjuang naik perahu sekitar 2 jam. Kemudian air yang didapat pun berwarna seperti kopi susu meskipun masih terasa tawar. Lebih lanjut, Silviana menjelaskan, selama 6 tahun bertugas di wilayah tersebut, baru kali ini merasakan kekeringan air yang sangat memprihatinkan. Meski sulit, kondisi kesulitan mendapatkan air bersih siswa untuk tetap belajar di kampung dan berharap

Seram JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6% populasi Indonesia. Menurutnya, capaian ini menunjukkan luasnya akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan layanan yang diterima benar-benar bermutu. Pujo menyampaikan, sepanjang tahun 2014 sampai 2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari 1,2 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Angka tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap JKN, sehingga transformasi layanan dari sekedar volume menuju nilai atau value-based care menjadi keniscayaan. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda juga ya, yang baru saja mendengarkan, kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di hari ini ya. Hari Kamis tanggal 17 September 2026. Saat ini sudah di pukul 6 lebih 33 menit dan kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda. Ya, informasi yang pertama berasal dari Penasihat Korpri Kabupaten Merauke, ditujukan kepada Kepala Dinas, Badan, Kantor Instansi Vertikal, Bagian Lingkup Setda Kabupaten Merauke, serta Kepala Kelurahan, Kepala Puskesmas Sekota Merauke. Diberitahukan bahwa apel bulanan Korpri yang merupakan program rutin dalam rangka meningkatkan jiwa korsa dan soliditas seluruh aparatur pemerintahan atau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di lapangan apel kantor Bupati Merauke dengan menggunakan pakaian seragam Korpri plus peci. Diharapkan kerjasama penasihat unit Korpri agar dapat mengarahkan seluruh anggota Korpri di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan apel bulanan Korpri tersebut. Ya, selanjutnya informasi dari PLN. Selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Kamaheduga ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya, Gudang Arang, RT 11 RW 03, Kelurahan Kamaheduga, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 1.200 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara Jalan Pos Poros Gudang Matandi atau Padat Karya, sebelah timur Tanah Adat Marga Gipsi, sebelah selatan tanah milik Daniel Leo Basik-Basik, dan sebelah barat tanah milik Bapak Ladudi. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Kosmas Mbalinggau Gipsi selaku pihak pertama atau penjual kepada dan untuk kepentingan pembangunan Gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Karang Merauke atas nama Saudari Pendeta Agustina Waromi Yumame selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamaheduga Distrik Merauke selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cigombong, Kelurahan Kamundu, dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah adat, sebelah timur tanah adat, sebelah selatan tanah adat, dan sebelah barat tanah milik kelompok Arimob. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Clementinus Ngalo Gepse selaku pihak pertama atau penjual kepada Marius Bunmop selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Info Lalu Lintas, kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya Info Lalu Lintas.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 6:47. Kami di studio ya saat ini setelah bersama Bribda Kristina Yolmen yang akan melaporkan informasi, yaitu terkait juga dengan informasi lalu lintas ya di pagi hari ini. Ya, halo, selamat pagi Bribda Kristina.
2: Baik, selamat pagi Bapak.
1: Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa.
1: Baik. Oke, Bribda Kristina untuk pagi hari ini di info lalu lintas ya di Pro 1 RRI Merauke. Ya, pagi hari ini kita akan membagikan atau juga informasi-informasi kepada warga masyarakat terkait lalu lintas ini ada berapa titik nanti yang akan dilaporkan.
2: Baik, pagi ini kita akan melaporkan 3 titik, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di depan SPBU. Sekolah SMP Negeri 2 dan di Jalan Para Komando, tepatnya di depan SPBU Parako.
1: Oke, berarti 2 SPBU dan 1 di depan SMP 2 ya.
2: Baik.
1: Langsung saja kita hubungi rekan-rekan kita ya yang ada di lapangan saat ini, karena memang 3 titik ini adalah tempat-tempat keramaian ya di pagi hari ini, khususnya untuk lalu lintas sendiri. Ya, apalagi untuk arus lalu lintas yang ada di sejumlah SPBU. Baik, silakan.
2: Baik, kita akan melaporkan pertama di Jalan Ahmad Yani di depan SPBU ada Bribda Diani. Selamat pagi, Ibu. Silakan dilaporkan situasi arus lalu lintasnya.
3: Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini di depan SPBU Ahmad Yani saat ini terpantau ramai lancar. Namun masih tetap terkendali. Hal-hal menonjol nihil, saat ini antrian solar belum ada sehingga jalanan masih ramai dan terkendali. Sekian yang dapat saya laporkan, terima kasih.
2: Baik, selamat pagi Ibu, terima kasih, selamat bertugas.
1: Baik, itu tadi untuk titik yang pertama ya di seputaran Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di pom bensin Ahmad Yani yang dilaporkan tadi. Untuk antrian juga masih cukup ini ya, masih kondusif dan juga ini masih terdapat antrian-antrian juga seperti itu untuk pelayanan BBM. Ya, kita ke titik yang kedua ya dari pom bensin Ahmad Yani, kita ke mana dulu ini? Ke SMP 2 atau ke...
2: Baik, kita akan melanjutkan ke SMP Negeri 2. Di sana ada Aibda Mumin.
1: Oke, masih dihubungi ya rekan kita yang ada di lapangan. Dan tentunya juga titik-titik ini memang cukup ramai atau juga sangat ramai. Apalagi ini untuk berangkat beraktivitas. Ya, bukan hanya di kantor, tapi juga ini jalur yang akan dilalui untuk berangkat beraktivitas ya. Khususnya di kantor DPR Provinsi atau juga kantor Provinsi begitu. Baik, masih dihubungi rekan kami yang ada di sana. Oke, sepertinya masih sibuk ya. Dan sepertinya nanti kita akan beralih dulu nih, sebelum nanti kita akan kembali di kawasan SMP Negeri 2. Baik, untuk Anda semuanya, ya informasi-informasi lalu lintas di pagi hari ini kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke, pendengar. Baik, masih di... hubungi rekan kami ya yang ada di lapangan, karena tentunya di pagi hari ini cukup ramai, apalagi pagi hari ini untuk keluarga atau juga orang tua yang mengantar putra-putrinya berangkat ke sekolah, pendengar. Silakan. Oke, kami masih menunggu. Baik, ya sepertinya ini memang masih cukup ramai ya, dan juga ini sulit untuk menerima telepon ini. Baik, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini yang sedang mobile ya, khususnya dengan menggunakan kendaraan bermotor, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara, karena tentunya ya di pagi hari seperti saat ini sangat ramai kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan-jalan sejumlah jalan protokol yang ada di wilayah Kota Merauke sendiri. Dan juga untuk Anda yang pagi hari ini yang sudah akan berangkat ya, berangkat beraktivitas ya, khususnya di kantor gubernur sana, ya tetap utamakan keselamatan juga untuk Anda yang menggunakan kendaraan bermotor. Baik, telah terhubung, silakan.
2: Ya, kita beralih ke sekolah SMP Negeri 2. Di sini ada Aibda Mumin. Selamat pagi, Bapak. Silakan melaporkan situasi arus lalu lintas.
4: Ya, dilaporkan dari SLTP Negeri 2. Untuk situasi arus lalu lintas, aman, lancar, terkendali, hal-hal menonjol nihil. Buat personil, 3 hadir 2, 1 dinas. Demikian yang dapat kami laporkan dari depan SLTP Negeri 2. Selamat pagi, salam presisi.
2: Baik, selamat pagi Bapak, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Oke, sudah disampaikan ya, ramai lancar. Dan tentunya juga ini ya, sebuah informasi yang sangat berarti untuk warga masyarakat Kota Merauke. Baik, untuk ke tempat yang ketiga, ada siapa ini?
2: Ya. Baik, kita akan menghubungi Bribda Fandi, tepatnya di Jalan Para Komando di depan SPBU Parako.
1: Oke.
2: Selamat pagi Pak Fandi, silakan dilaporkan situasi arus lalu lintasnya.
5: Selamat pagi, mohon izin melaporkan arus lalin di seputaran Jalan Para Komando, tepatnya di depan SPBU, terpantau masih ramai lancar, situasi menonjol nihil. Mungkin sekian dari laporan kami. Jika ada hal-hal yang menonjol, kami dapat kami laporkan. Terima
2: kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat bertugas.
1: Oke, itu dia tadi ya. 3 titik yang sudah dilaporkan. Yang pertama tadi di kawasan Ahmad Yani, lebih tepatnya di SPBU Ahmad Yani, kemudian di depan SMP Negeri 2 dan juga di SPBU Parako, pendengar. Dan tentunya juga ini menjadi laporan yang sangat bermanfaat untuk Anda semuanya. Baik, Bribda Kristina, ya, apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga masyarakat khususnya pengguna jalan di pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Ingat, pastikan selalu menggunakan helm, patuhi rambu lalu lintas, tidak memarkir kendaraan secara sembarangan di bahu jalan utama, serta hindari penggunaan knalpot brong demi kenyamanan bersama. Mari kita wujudkan Kota Merauke yang aman, tertib, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas karena keluarga menanti kita di rumah.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Bribda Kristina Yolmen ya, yang sudah hadir di Studio Pro 1 berbagi informasi info lalu lintas di pagi hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang ya, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
0: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menko Pangan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Sementara pemberian MBG di Kota Palangkaraya dihentikan selama PJJ akibat karhutlah.

PBB juga merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak dari konflik besar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026, saya Risti Rusarto.

0: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Datuk Sri Winsor John, mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Asiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita sudah sembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya teknologinya kita ketinggalan. Saya mencontoh negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000 karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari, beda kan? Beda nggak?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau pangan atas kehadiran dan pertanian perhatian yang diberikan kepada Profesor Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Farin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodor Effendi mengatakan, hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
5: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang kesini dan juga fasilitas lain.
4: Marvin, petani bawang merah Desa Tony, mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
7: Stabil.
6: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
7: Dari sisi apanya, Pak?
6: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya, untuk
7: menjualkan
6: bawang. Ya, untuk memasarkan bawang, bawangnya.
4: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air, sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
8: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
9: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
8: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa, pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
10: Bantuan masker ada, Bu?
8: Belum ada.
10: Okay. Ada bantuan ini apa yang Ibu rasakan? Yang Ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
8: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asia Sabran.
9: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
11: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak mobil, anak SMA sederajat, mau kuliah, masyarakat apa namanya, berat menerima, dipastikan dapat lah. Dipastikan dapat. Itu kewajiban gubernur lah. Terima kasih, kita saling mendoakan. Kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia. Kita belum hadir karena perintah beliau. Harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada, ya kan. Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting lu minta semangat, semangat lah. Tugas kita menghadapi situasi kurutlah macam ini, tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat lah.
9: Agustiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
0: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
12: Untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
13: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmar Madi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
12: Untuk selama kegiatan PJJ ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal, untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas. Karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Pada awal-awal kemarin ada kita sempat mau satu kali rasanya. Itu MBG tetap dibagikan.
13: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
14: Beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu kendala soal waktu belajar yang sebentar. Di yang lainnya juga komisi ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat. Itu sih ada kekhawatiran juga lah, masih meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
13: Rendik pun berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
15: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni

0: ozon di bumi dari kerusakan.
1: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan apa freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga, dan Kementerian Kesehatan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
2: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payutan Energi melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
2: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payutan Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
3: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta Fakultas Teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi

0: Moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
1: 2007 tentang kereta api, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api.
2: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
3: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI 26 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI 26 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
2: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
3: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
2: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
4: Dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
5: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
4: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
5: Lebih cepat, enak. Tidak ada macet.
2: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta, dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Lustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
7: RRI.co.id.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Nah, pendengar untuk Anda semuanya di pagi hari ini, ya khususnya untuk Anda yang sudah mendengarkan, ataupun juga untuk yang pagi hari ini sedang menikmati sarapan pagi sebelum Anda menjalankan kesibukan-kesibukan Anda, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, di pagi hari ini, ragam informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Nah, untuk Anda semuanya, pagi hari ini ya khususnya untuk Anda yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda pun, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: Saya berencana membuka usaha kecil, tapi saya khawatir proses perizinannya pasti akan rumit, terus memakan waktu lagi.
1: Kalau untuk saat ini, Bu, pemerintah sudah menyediakan layanan perizinan usaha secara digital, Bu.
0: Secara digital? Apakah bisa dilakukan dari rumah?
1: Benar. Melalui sistem perizinan online resmi, Ibu bisa mendaftar, mengisi data, sampai memperoleh izin usaha dengan lebih cepat dan transparan, Bu.
0: Wah, itu sangat memudahkan ya, Pak. Jadi, kita tidak perlu datang. Terus, nggak perlu ngantri di kantor lagi.
1: Betul sekali, Bu. Selain efisien, layanan ini juga mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas, Bu.
0: Oke, baik, Pak. Saya akan coba mengurus izin usaha secara online.
1: Itulah, Bu, langkah tepat untuk mendukung usaha yang legal dan terpercaya. Manfaatkan layanan digital pemerintah untuk mengurus izin usaha. Mudah, cepat, dan transparan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 7:52. Nah, untuk Anda semuanya ya, kami coba berbagi informasi-informasi yang menjadi headline pagi hari ini di laman rri.go.id. Ya, ini ada informasi tetapkan krisis nasional kasus HIV di Fiji sampai 2016 kasus sepanjang 2025, pendengar. Nah, selain itu juga, ya ini ada informasi terkait juga dengan Dragon Boat ya, matangkan persiapan sejak Januari. Ya, selain itu juga ada informasi terkait juga dengan Kementan negosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Ya, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami, karena nanti kami akan berbagi informasi-informasi lebih lengkapnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, ma.
1: Nah bapak ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

0: Kawan, kok lihat saya punya batik Papua dulu nih? Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah, ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap, jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu, kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda, tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: again.
1: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya sebuah berita duka di pagi hari ini.

Indonesia. Kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini ya kami coba berbagi informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Di mana Kementerian Pertanian atau Kementan sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Ekspor karkas ini antara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji dari tanah air. Ya, karkas sendiri adalah bagian tubuh hewan ternak yang telah disembelih, dikuliti atau dicabuti bulunya, serta dibersihkan dari kepala, kaki, dan jeroan. Karkas ini nantinya siap untuk diolah lebih lanjut menjadi lauk daging untuk disantap. Sampai saat ini, pembicaraan dengan pihak Arab Saudi masih menunggu kepastian soal pemrosesan karkas. Ya, hal ini disampaikan oleh Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan. Ya, dia mengatakan di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai Tangerang Rabu kemarin, ya dia menekankan bahwa ekspor daging ayam adalah dengan bentuk karkas ayam. Ya, soal karkas ini masih menjadi negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa masuk, ya, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah kita. Dirjen Hilirisasi itu mengatakan bahwa proses marinasinya karkas akan dilakukan di Indonesia, setelah itu karkas baru dikirim ke Arab Saudi. Proses marinasi sendiri adalah pemberian atau perendaman bumbu makanan dan pengolahan sehingga karkas siap untuk dimasak. Salah satu masalah kesehatan jemaah umroh dan haji dari Indonesia antara lain, karena para jemaah kurang asupan makanan. Ya, kurangnya makan tersebut antara lain karena nafsu makan kurang, kurangnya nafsu makan karena makanan tidak cocok dengan selera. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan swasembada protein hewan bagi 190 juta masyarakat Indonesia. Di lain pihak, ekspor ayam pada semester di tahun 2026 mengalami kenaikan 33%, pendengar. Ya, itu dia informasinya, Kementan negosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Nah, selain itu juga dari luar negeri ada informasi Fiji ya menetapkan HIV sebagai krisis nasional, menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi ini. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji mengatakan, sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV, dan dia menyatakan kondisi ini dalam konferensi pers pada Selasa 15 September lalu. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025, sementara itu prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Pemerintah juga memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan atau pre-exposure prolaksis. Ya, selain itu, Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Ya, dalam penerapan program ini, pemerintah akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan medis, serta memperkuat ketersediaan.

kesediaan atau juga keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Pemerintah telah membentuk komite kabinet beranggotakan 5 orang untuk mempercepat pelaksanaan program. Komite ini bertugas membantu menyelesaikan persoalan administratif dan regulasi yang sebelumnya menyebabkan penerapan program jarum dan alat suntik tertunda, pendengar. Ya, pemerintah sendiri masih perlu menyesuaikan atau juga menyelesaikan sejumlah persyaratan hukum sebelum program tersebut dapat dijalankan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang diperlukan diperkirakan akan diajukan dalam sidang parlemen berikutnya, pendengar. Ya, langkah ini menjadi bagian upaya pemerintah Fiji memperkuat pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV di tengah meningkatnya jumlah infeksi. Penetapan HIV sebagai krisis nasional juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas respons kesehatan masyarakat terhadap penyakit tersebut. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan kembali kami berbagi informasi untuk Anda. Ya, di mana informasinya Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat regulasi MBG untuk memastikan kebijakan jelas, kewenangan terukur, dan pelaksanaan program konsisten serta akuntabel. Penguatan ini diarahkan agar setiap pelaksana memahami aturan dan menjalankan program sesuai ketentuan hingga tingkat pelayanan masyarakat luas. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN menilai penguatan regulasi penting agar ketentuan dipahami seluruh pelaksana. Ya, dan dia menegaskan aturan harus diterapkan secara konsisten hingga tingkat pelayanan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, pendengar. Ya, dijelaskan lebih lanjut, regulasi MBG memiliki tingkatan, ya mulai dari aturan pembentukan BGN hingga ketentuan tata kelola penyelenggaraan program. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 menjadi dasar pembentukan BGN, sedangkan Perpres nomor 115 tahun 2025 mengatur tata kelola MBG. Ya, disebutkan regulasi MBG mencakup keamanan pangan, standar gizi, pengelolaan limbah, serta pembangunan SPPG sesuai ketentuan berlaku. Regulasi juga mengatur sarana-prasarana, penggunaan produk dalam negeri, pelibatan usaha lokal, dan penerapan manajemen risiko dalam program. Sepanjang 2026, Biro Hukum dan Humas BGN mendukung penerbitan 11 peraturan BGN dan 8 keputusan Kepala BGN. Selain itu diterbitkan 21 surat edaran, 12 nota kesepahaman, serta 5 perjanjian kerjasama untuk mendukung pelaksanaan MBG. Lebih lanjut diungkapkan sejumlah regulasi yang diterbitkan pada 2026 secara khusus memperkuat penyelenggaraan MBG, diantaranya Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program MBG. Ya, BGN menerbitkan Peraturan BGN Nomor 6 Tahun 2026 tentang untuk mengatur kerjasama pembangunan SPPG dalam penyelenggaraan program MBG. Regulasi ini juga mengatur penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan, pendengar. Ya, itu dia informasinya, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, selain itu dari dunia olahraga, ada informasi tim Dragon Boat Indonesia mematangkan persiapan menghadapi World Cup dan World Championship di Tiongkok. Pelatih tim Dragon Boat Indonesia mengatakan persiapan telah berlangsung sejak Januari 2026. Hal ini disampaikannya ya saat ditemui di Wisma Elang Laut Menteng Jakarta Pusat. Ya, dan persiapan tim kita lakukan ya mulai dari Januari, dan ini adalah rangkaian persiapan setelah SEA Games 2025 di Thailand. Sebagian atlet peraih medali SEA Games 2025 dipertahankan untuk menghadapi kejuaraan dengan level lebih tinggi. Pada SEA Games 2025, Indonesia meraih 4 medali emas dan 2 perak dari 6 nomor yang dilombakan. Dan dikatakan atlet terus menjalani latihan untuk menjaga performa dan catatan waktu sebelum berlaga di Tiongkok. Tim juga telah mempelajari kondisi trek dan suhu di Tiongkok untuk menyesuaikan program latihan. Karakter trek di Tiongkok pada umumnya berada di danau yang memiliki kemiripan dengan kondisi latihan di Jatiluhur. Tim Dragon Boat Indonesia diperkuat 20 atlet dan 6 ofisial untuk mengikuti 2 rangkaian kejuaraan dunia di Tiongkok. Ya, tim dijadwalkan berangkat pada 23 September hingga 4 Oktober 2025 dan untuk mengikuti 2 agenda tersebut. ICF DBR World Cup berlangsung di Yuanling, Haihua, Tiongkok pada 25 sampai 27 September 2026, sedangkan ICF DBR World Championship digelar di Hangzhou, Tiongkok pada 30 September hingga 3 Oktober 2026.
1: Oke, pagi ini. Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
2: Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Dinda?

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah dipukul 8:54. Ya, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 RRI. Tapi sebelum itu kami coba berbagi kembali informasi di mana tim Canoeing Indonesia membidik podium pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pelatih tim Canoeing Indonesia, Andri Kreitor, menyampaikan target ini saat ditemui di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta Pusat, Senin lalu. Menurutnya, prestasi terbaik menjadi target yang akan berusaha diraih timnya. Menurutnya, Indonesia memiliki 2 hingga 3 peluang untuk merealisasikan target tersebut di Asian Games 2026. Keyakinan itu didukung sejumlah hasil positif yang diraih para atlet dalam beberapa kompetisi sebelumnya. Indonesia telah meraih medali kejuaraan Asia dan emas SEA Games melalui cabang canoeing. Tim juga mencatatkan 2 penampilan di final B kejuaraan dunia melalui nomor kano putri. Dan dia juga menilai capaian ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Sementara itu, pelatih lainnya memastikan seluruh atlet telah berada dalam kondisi siap menghadapi Asian Games. Ya, dan tim Canoeing Indonesia diperkuat 17 atlet yang akan turun di 8 nomor perlombaan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim Canoeing Indonesia akan berjuang mulai tanggal 22 sampai 26 September 2026 di Miyoshi Lake Kano Course, pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI.